0: Cita Sudayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance, keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
0: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Doktorandus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur misalnya kebencanaan, membangun jalan itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
0: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga tropi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
7: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
8: Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya, mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
9: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
10: Yeah.
9: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert,
4: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
12: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi. Satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa.

0: Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya, pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
3: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui

0: Pantauan CCTV ke Lantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa dan bersama saya Alif Ndolu dan juga Kadina Yulianti yang menemani Anda di Rote Menyapa pagi ini, edisi 5 Oktober 2026. Dan hari apakah ini di tanggal 5 Oktober, pendengar? Ada yang tahu? Ya, yakni hari ini hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia, HUT TNI yang ke-81. Nah, pendengar di Rote Menyapa pagi ini, saya akan menghadirkan berbagai informasi dari portal kami rri.co.id. Dan juga menghadirkan hiburan musik dari playlist kami yang sudah disiapkan. Dan kita sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Rote. Jangan beranjak dari radio monitor Anda, karena kami akan menghadirkan berbagai lagu-lagu terbaru untuk pendengar semua di pagi ini. So, selamat beraktivitas, selamat menjalani harimu dengan semangat. Awali hari ini, hari baru di minggu ini, hari pertama ya, di minggu kedua bulan Oktober. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Rote.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana Dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, terbawa, terlanjur bawa perasaan. Dan juga pendengar, saya hadirkan satu informasi, yakni Presiden Prabowo tekankan BAKOM, bangun komunikasi yang sederhana kepada masyarakat. Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syaganda Nainggolan dan Wakil Kepala BAKOM Fadli Trihartono. Keduanya menghadap Presiden Prabowo di kediaman pribadi Kepala Negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pada pertemuan tersebut, Kepala Negara mengenakan kemeja safari berwarna coklat, memberikan arahan kepada Syaganda dan Fadli. Presiden Prabowo berdiskusi mengenai penguatan peran BAKOM dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat. Seskap Teddy mengatakan, Presiden Prabowo ingin agar BAKOM membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Presiden Prabowo menekankan agar komunikasi pemerintah dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat. Seskap Teddy menjelaskan, Presiden Prabowo menginginkan agar BAKOM tidak hanya sekedar menyampaikan kepada masyarakat mengenai yang dikerjakan pemerintah, namun menjelaskan alasan di balik kebijakan yang diambil pemerintah. Dan ia menjelaskan pertemuan Presiden dan pimpinan BAKOM dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Diharapkan setiap kebijakan dan pemikiran Presiden Prabowo dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat diterima pemerintah. Dan Presiden Prabowo mengambil sumpah dan melantik Syaganda sebagai Kepala BAKOM menggantikan Kodari di Istana Negara pada Jumat 2 Oktober 2026. Presiden Prabowo juga melantik Fadli sebagai Wakil Kepala BAKOM. Dan Syaganda mengatakan wakilnya akan memiliki peran yang lebih banyak untuk mendorong komunikasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Syaganda mengaku mengenal dan yakni mengenal dengan baik sosok Fadli ketika kuliah di ITB. Syaganda juga menyampaikan pesan kepala negara agar komunikasi kepada masyarakat menjadi alat persatuan nasional. Dan informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz. Pendengar tepat pukul 9 pagi kita cek fakta. Dan cek fakta pagi ini saya kutip dari komdigi.com dengan judul atau topik Yusril, yakni hoax Yusril sebut tidak ada aturan Wapres dilengsirkan MK. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang dengan narasi mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra mengatakan bahwa tidak ada aturan hukum seorang wakil presiden, Wapres bisa dilengsirkan Mahkamah Konstitusi atau MK. Namun faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Dilansir dari kompas.com melalui akun Twitter pribadinya @yusrilizam, Yusril membantah bahwa dirinya tidak pernah membuat pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Dan informasi tersebut adalah hoaks dan tidak benar. Demikian cek fakta pagi ini.

Tradisi budaya Libasili atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusak Dengka Kabupaten Rotendau. Tradisi budaya Libasili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya khusus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Libasili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua pertarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Libasili menanamkan nilai-nilai disiplin dan pengorbanan.

Kata Boi Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suet memiliki makna sayang, yang artinya Boi Suet merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suet memiliki arti yang mendalam.

Wilayah Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu 4 Oktober 2026 pukul 5:55.52 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil analisis pemutakhiran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo 5,9 dengan kedalaman 30 km. Epicenter gempa berada pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur. Tepatnya di laut sekitar 59 km barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Hasil pemodelan BMKG menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG menjelaskan berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif Waika Bubak. Analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Sumba Barat Daya. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau SNAG map, intensitas 6 MMI dirasakan di Kodi Balaghar, Kodi Bangedo, dan Kodi. Pada skala tersebut, getaran dirasakan oleh seluruh penduduk dan banyak warga terkejut hingga berlari keluar rumah. Sementara itu, intensitas 4 MMI dirasakan di Tambolaka, Waika Bubak, Waibakul, dan Rabah. Sedangkan intensitas 3 MMI tercatat di Kota Bima. Hingga pukul 6:25.55 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang retak atau mengalami kerusakan akibat gempa. Informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gempa hanya dapat diperoleh melalui kanal komunikasi resmi BMKG. Dan informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Tradisi budaya Libasili atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusa Lengka Kabupaten Rotendao. Tradisi budaya Libasili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya Hus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Libasili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua pertarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Libasili menanamkan nilai-nilai disiplin dan penghormatan.

0: FM 92,5 era di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Rote menyapa pagi ini. Dan pendengar, saya hadirkan lagi satu informasi, yakni Komdigi tegaskan perlindungan sisa kuota tak boleh dikenakan biaya tambahan. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menegaskan perlindungan substantif terhadap sisa kuota internet pelanggan tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Sekretaris Dijen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan, mengatakan ketentuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ervan menegaskan, operator tidak boleh membebankan biaya apapun untuk memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan. Menurutnya, perlindungan tersebut harus memastikan kuota yang masih tersisa tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan pelanggan. Perlindungan terhadap sisa kuota tambahannya tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan apapun, persyaratan apapun, dan ia menambahkan putusan MK tidak membatasi pilihan layanan yang ditawarkan operator. Hal terpenting adalah operator memastikan kuota yang masih tersisa tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan pelanggan. Dan terkait adanya

formulasi tarif yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya juga terus mengevaluasi mekanisme perlindungan yang diterapkan operator. Dan pelanggan tetap dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kuota yang telah dibeli. Perlindungan terhadap sisa kuota tidak cukup hanya bersifat preventif melalui pemberitahuan masa berlaku dan sisa kuota kepada pelanggan. Komdigi menemukan masih terdapat paket non-rollover pada 3 operator seluler, yakni XL Smart, Indosat, dan Telkomsel yang perlindungannya masih mengandalkan notifikasi. Dan juga Deni menyebut dari 94 paket yang dilaporkan Indosat, 23 paket telah menggunakan mekanisme rollover, sementara 71 paket lainnya masih menggunakan bentuk perlindungan berupa notifikasi. Sementara itu, dari 95 paket yang dilaporkan Telkomsel, 9 paket telah menggunakan mekanisme rollover, sedangkan 76 paket masih menggunakan bentuk perlindungan dari berupa notifikasi. Dan dari XL Smart melaporkan 92 paket telah menggunakan mekanisme rollover dari total 101 paket. Sementara 9 paket lainnya masih menggunakan bentuk perlindungan berupa informasi dan notifikasi. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua. Oke, okay. Kalib dan juga pendengar dimanapun berada, Dina bakal bagikan nih satu informasi lagi untuk kita, bahwa ternyata kalau kita makan manis sejak dini itu berisiko pengaruhi kecemasan. Sebuah penelitian dari University of Surrey mengungkapkan paparan makanan yang mengandung gula pada masa awal kehidupan dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, seperti munculnya kecemasan di kemudian hari. Dan penelitian ini pun juga menganalisis data medis dari 45.000 peserta UK Biobank. Para peneliti menemukan bahwa paparan gula selama 1000 hari pertama kehidupan anak berkaitan dengan peningkatan risiko mengalami kecemasan saat dewasa. Mereka juga menemukan bahwa asupan gula pada masa awal kehidupan berdampak signifikan terhadap perkembangan otak pada 11 hingga 80 wilayah otak yang diteliti. Para peserta dibagikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan apakah mereka mengalami pertumbuhan pembatasan konsumsi gula sejak dalam kandungan hingga usia 6 dan 12, 8 hingga 24 bulan, serta kelompok yang hanya mengalami pembatasan gula selama berada di dalam kandungan. Risiko mengalami kecemasan paling rendah ditemukan pada mereka yang tidak mengalami paparan gula secara signifikan sejak dalam kandungan ya, hingga 2 tahun pertama kehidupan. Dan tentunya perempuan tidak mengalami pembatasan jumlah gula yang dikonsumsi pada usia dini itu juga diketahui bisa lebih memungkinkan mengalami kecemasan saat dewasa. Jadi paparan gula juga

disebut dapat mempengaruhi pola makan dalam jangka panjang. Mereka yang paling lama tidak terpapar gula, yakni sejak dalam kandungan hingga usia 24 bulan. Dan pendengar semua, laporan memiliki preferensi yang lebih rendah terhadap makanan manis saat kita dewasa. Salah satu faktor yang mempengaruhi data penelitian tersebut adalah periode kelahiran para peserta. Mereka lahir antara 1951 hingga 56 ketika pembatasan konsumsi gula pasca perang di Inggris masih diperlakukan hingga kemudian dihentikan secara bertahap. Menurut Giffman, periode tersebut menjadi unik karena begitu banyak orang yang tidak memiliki kelebihan gula dalam pola makan mereka. Kemudian konsumsi gula secara perlahan mulai meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sejumlah organisasi kesehatan utama, ini termasuk Department Pertanian Amerika Serikat, USDA, serta Department Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, merekomendasikan agar anak mengkonsumsi kurang dari 25 gram gula per hari. Namun banyak orang yang mengkonsumsi gula dalam jumlah yang melebihi, yang jauh lebih tinggi gitu ya, yakni sekitar 68 hingga 91% per hari, Kak Alip. Wah, ternyata sebahaya itu ya, Kak Alip ya. Kalau kita, nah masalahnya anak-anak sekarang itu kalau sudah biasa dikasih gula, ya kalau nggak dikasih kayak makan es krim misalnya atau segala banyak makanan kan ada gulanya ya. Jadi kalau kita tidak memberikan kepada mereka, nangisnya mulai tantrum ya. Betul, ini kayaknya pengalaman sekali nih Kak Alip ya. Oke, baiklah. Jadi itu dia sih satu informasi yang kembali membuat kita sadar lagi bahwa kayaknya ya harus dipikirkan lagi sebelum memberikan makanan pada anak kita, apalagi khususnya yang berbau gula ya.

0: FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita sudah di menit ke-54 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Yes, dan kita akan berpisah di acara ini, tapi kita akan menuju ke acara berikutnya di Rote Halo RRI, iya, ya. Masih di rangkaian Rote Menyapa Pagi. Oke, baiklah, dan sebelum kita berpisah, pendengar, tetap dengerin kami di RRI Pro 1 Rote. Bisa banget dengerin melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada Dermas Fateh, operator kami yang bertugas untuk pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua. So have a great day, God bless you, and
1: bye-bye.

banyak produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, tepat pukul 10, mari berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Punya produk unggulan? Indonesia.

0: Eh, Balente, Balente. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, Sam.
2: Sudah Le Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana di Kak? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Plus 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat pagi, dan kita di acara berikutnya yaitu Halo RRI. Dan yes, di Halo RRI, pendengar bisa membagikan informasi baik itu cuaca atau kondisi apapun di lingkungan Anda. Anda bisa menginformasinya di nomor kami 085 195 919 250.
0: Dan hari ini juga ya, mumpung kayaknya kita bakal bagikan juga informasi-informasi mengenai hari tentunya hari TNI ya.
1: Iya, betul.
0: Ke-81 untuk pendengar semua di hari ini. Dan jangan kemana-mana, di edisi 5 Oktober 2020.

0: FM 92,5 MHz. Pendengar, Samsa Torotendao dekatkan pelayanan pajak melalui layanan keliling. Samsa Torote terus mendekatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat melalui layanan Samsa Keliling. Layanan tersebut menyasar sejumlah pasar di wilayah Kabupaten Rotendao. Dengan jadwal pelayanan yang disesuaikan dengan aktivitas pasar dan masyarakat. Apris Immanuel Suan, PLT Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Rotendao, Samsat Rote. Dan beliau mengatakan, layanan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurutnya, layanan keliling menjadi salah satu upaya Samsat mengatasi kendala jarak dan kesibukan masyarakat yang selama ini menjadi alasan belum membayar pajak kendaraan. Samsat Rote juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk memperluas pelayanan hingga ke kantor desa. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
1: Nah, ini penting juga nih buat Anda yang belum bayar pajak ya, Kak Alif ya. Kita wajib pajak emang harus bayar. Jadi tolonglah, kalau emang ada yang belum membayarnya, silahkan untuk datang ke desa atau kelurahan dan langsung deh membayar. Sambil menunggu informasi-informasi yang bakal kami bagikan juga, Dina bakal putarin juga lagu-lagu yang bikin Anda makin semangat lagi di hari ini ya. Untuk Anda tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Adakah informasi untuk hari ini, Kak Alip, untuk pendengar semua?
1: Ya, masih ada. Yakni tanggal 5 Oktober memperingati hari apa. Dan daftar peringatannya di hari ini, yakni tanggal 5 Oktober menjadi momentum 3 peringatan penting yang berlangsung secara nasional maupun global. Momen tersebut mencakup hari ini HUT ke-81 TNI Tentara Nasional Indonesia dan juga Hari Guru Sedunia dan Hari Meningitis Sedunia. Ketiga peringatan membawa pesan berbeda mengenai pertahanan negara, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat. Setiap momentum juga memiliki perjalanan sejarah yang melatar belakangi penetapan tanggal peringatannya. Dan HUT ke-81 TNI, Tentara Nasional Indonesia, memperingati hari ulang tahun ke-81 tahun ini, yakni pada hari ini Senin 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tanggal 5 Oktober menjadi momentum mengenang perjalanan panjang TNI sejak awal pembentukannya. Sebelum menggunakan nama TNI, institusi pertahanan tersebut beberapa kali mengalami perubahan nama. Pembentukannya berawal dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, BKR kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. TKR selanjutnya mengalami penataan organisasi untuk penyesuaian kebutuhan pertahanan Indonesia. Nama institusi tersebut kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia, TRI. Perjalanan tersebut akhirnya melahirkan Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara. Pada tanggal 5 Oktober kemudian diperingati setiap tahun sebagai hari lahirnya TNI. Peringatan HUT TNI menjadi momentum mengenang pengabdian prajurit dalam menjaga kedaulatan negara. Dan momen tersebut juga memperkuat kebersamaan antar TNI dan masyarakat Indonesia. Dan juga sebagai Hari Guru Sedunia, yaitu World Teacher Day diperingati setiap 5 Oktober dan UNESCO meluncurkan peringatan tersebut pada 1994 untuk memberikan penghargaan terhadap kontribusi para guru. Dan peringatan tersebut berkaitan dengan rekomendasi UNESCO dan ILO mengenai status guru pada 1966. Dan pendengar, itu dia rangkaian tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari apa-apa saja.
0: Iya, jadi akhirnya kita tahu ya setiap tanggal 5 Oktober tuh di apa ya, hari besarnya apa aja gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, baiklah. Nah, kalau tadi lagu-lagu yang semangat, kali ini diputar sedikit lagu yang buat kita oh sedih banget ya. Ada siapa ya kali ini ya? Siapa? Lagunya Dirimu Yang Dulu untuk Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, di hari ini ya, Kali dan juga teman-teman, memang panas ya. Kita berdua juga sebenarnya udah mau berakhir, cuman pas keluarnya ini kayak panasnya luar biasa ya. Jangan lupa untuk pakai sunscreen ya. Dan yang pasti SPF-nya kayaknya kalau di dalam ruangan 35 deh ya tadi Nawa ya. Di luar 50 harusnya. Oke, Kali pada kali informasi akan dibagikan juga untuk hari ini untuk pendengar semua, atau untuk Anda yang mau menginformasikan sesuatu boleh. Di mana Kali?
1: Di 085-195-919-250. Dan juga pendengar, saya hadirkan satu informasi, yakni wisata murah cara Kupang menikmati keindahan laut. Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak pilihan wisata, terutama wisata pantai. Letaknya yang berada di pesisir membuat masyarakat maupun wisatawan dapat dengan mudah menemukan tempat untuk menikmati laut dan matahari terbenam. Menariknya, untuk menikmati keindahan tersebut, pengunjung tidak selalu harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar. Beberapa tempat wisata di Kupang dapat dinikmati dengan biaya yang cukup murah. Bahkan dengan uang sekitar Rp8.000 untuk 4 orang, sudah bisa menikmati suasana pantai sekaligus membayar parkir sepeda motor. Harga seperti ini tentu terasa murah jika dibandingkan dengan sejumlah destinasi wisata di daerah lain yang terkadang mengenakan tiket masuk hingga puluhan bahkan ratusan ribu rupiah. Hal inilah yang membuat wisata di Kupang terasa berbeda. Keindahan alamnya tidak selalu harus dibayar dengan mahal. Pantai menjadi salah satu tempat favorit masyarakat Kupang untuk menghabiskan waktu. Tidak perlu perjalanan berjam-jam atau pergi jauh ke luar kota. Setelah bekerja pada sore hari, masyarakat bisa langsung menuju pantai untuk menikmati angin laut dan melihat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Bagi wisatawan dengan anggaran terbatas, Kupang bisa menjadi pilihan menarik. Liburan tidak harus selalu identik dengan biaya mahal.

0: Al, cukup membawa kendaraan, sedikit uang untuk parkir dan kebutuhan makan minum, masyarakat sudah bisa menikmati suasana alam yang indah. Dan mungkin inilah salah satu sisi menarik dari Kupang. Kota ini menawarkan wisata yang sederhana, dekat dan relatif murah. Keindahan laut dan sunset dapat dinikmati tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Kupang mungkin bukan kota wisata dengan tiket masuk mahal dan fasilitas mewah, namun justru kesederhanaan itulah yang membuat pengalaman menikmati wisata di Kupang terasa berbeda. Dan betul sekali atau benar sekali ya, keindahan pantai-pantai di Kupang dan Rote sangat memukau. Dan saya sarankan Anda bisa berkunjung ke Rote juga.
1: Jangan lupa juga nih, hashtag main-main ke Rote saja. Iya.

0: Abang 92,5 RRI Persatukan Adalah Informasi dan Inspirasi.
1: Iya.
0: Kita sudah harus berpisah.
1: Ya, benar Alif, ya? Sekali.
0: Ada saya Dina.
1: Saya Alif Nur.

0: Ayona Sape, yeah, yang
1: Ayona
0: memang
1: bakal temenin hingga di pukul
0: 17.30.
1: Oke, dan sekaligus juga ada operator kita dan Mas Fateh, kami mau mengucapkan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa hari ini juga adalah hari TNI ya, yang ke-81. Selamat hari TNI yang ke-81 Dirgahayu pastinya. So have a great day, tetap semangat dalam melakukan aktivitas kita di hari ini, dan jangan lupa untuk tetap bersyukur. Have a great day, God bless you and
0: bye-bye.

92,5 FM, pendengar Pro 1, selawat siang, salam jumpa kembali siang ini dengan pengaruh utamaan gender. Pendengar, kita punya informasi untuk Anda simak di siang ini, di mana masa balita khususnya pada kelompok usia 0 hingga 2 tahun merupakan fase kritis yang mempengaruhi ke status kesehatan anak dalam jangka panjang. Ini pemantauan dini pada tahap kemungkinan memungkinkan intervensi medis yang responsif terhadap risiko gangguan tumbuh kembang anak. Dan demi mendukung perkembangan anak secara maksimal, pemenuhan asupan gizi yang ada kuat oleh orang tua sangat diperlukan guna mencegah terjadinya masalah malnutrisi termasuk wasting. Dan tentunya wasting sendiri ini didefinisikan sebagai penurunan berat badan pada anak secara signifikan dalam periode waktu tertentu hingga berada di bawah ambang standar tumbuh kembang. Secara klinis, pendengar, manifestasi kondisi ini ditandai dengan postur tubuh yang kurus serta rasio berat badan terhadap tinggi badan maupun lingkar lengan atas yang tidak proporsional. Etiologi dari wasting sendiri meliputi definisi defisiensi kuantitas dan kualitas asupan nutrisi serta interaksi penyakit infeksi. Untuk penanganan dari wasting menjadi prioritas utama, pendengar, mengingat tingkat fatalitasnya yang tinggi, di antaranya gangguan gizi lainnya, di mana anak dengan gizi buruk berisiko mengalami kematian hingga 12 kali lipat dibandingkan anak berstatus gizi normal. Melansir dari Good Stats, angka kejadian wasting pada balita secara nasional tahun 2025 berada pada kategori relatif rendah, yakni 3,94%. Namun, analisis ini kewilayahan memperlihatkan kesenjangan yang signifikan. Prevalensi terendah tercatat di Sumatera Selatan dengan 1,08%, berbanding terbalik dengan

Papua Barat Daya ia mencapai angka tertinggi sebesar 11,06%, hampir 3 kali lipat dari rata nasional. Tren persentase yang tinggi juga konsisten terjadi di provinsi-provinsi Pulau Papua lainnya seperti Papua Selatan dan Papua Barat yang disebabkan oleh interaksi berbagai faktor determinan. Dan Nusa Tenggara Timur mencatat angka wasting yang cukup tinggi sebesar 8,31%. Sejalan dengan tingginya prevalensi stunting balita di wilayah tersebut yang menyentuh 20,2%. Posisi berikutnya ditempati oleh Papua dan Kalimantan Timur. Khususnya Kalimantan Timur, angka ini membaik dibandingkan tahun 2024 yang sempat berada di level 7,25%. Sementara itu, Sulawesi Barat menjadi salah satu-satunya perwakilan Pulau Sulawesi dalam daftar ini dengan prevalensi 6,04% pada tahun 2025. Disusul oleh Papua Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Pendengar, Kementerian Kesehatan memperluas implementasi pendekatan pengelolaan gizi buruk terintegrasi pada wilayah berprevalensi tinggi dan bekerjasama dengan UNICEF. Dan tentunya strategi ini mengintegrasikan penguatan sistem kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pencegahan, deteksi dini, serta penanganan wasting. Pengukuran lingkar lengan atas atau LILA ini diterapkan sebagai instrumen awal penafsian resiko gizi buruk yang efisien. Pelaksanaan PGBT tersebut di Nusa Tenggara Timur diwujudkan melalui inisiatif PAUD Peduli Wasting antara tahun 2022 hingga 2025 yang melibatkan tenaga pendidik dalam deteksi dan rujukan khusus. Dan di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, penanganan PGBT sendiri ini berbasis deteksi dini mencatatkan tingkat kesembuhan 85% hingga 90% pada kasus wasting berat lewat jalan. Dan kendati dihadapkan pada keterbatasan kuantitas tenaga kesehatan, optimalisasi sumber daya lokal terus dilakukan untuk menurunkan prevalensi wasting dan mendukung tumbuh kembang anak. Informasi kita seputar NTT yang menjadi urutan 4 provinsi dengan prevalensi wasting pada balita tertinggi 2025 sudah kami hadirkan melalui portal kami rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote. I miss you, baby.

Oke, kita masih punya informasi untuk Anda. Simak di siang hari ini, tepat di setengah 12 siang ya. Untuk informasinya, tepat hari ini, hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan tentunya pendengar, di mana markas besar TNI menggelar upacara hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI. Dan tentunya upacara ini digelar secara sederhana usai Mabes TNI membatalkan puncak HUT ke-81 TNI yang seharusnya berlangsung di Monas, Jakarta Pusat. Dan untuk itu pendengar, di mana perubahan lokasi ini dilakukan untuk menghargai banyak prajurit TNI yang sedang bertugas menangani bencana di Indonesia. Meski lokasi berubah, Presiden Prabowo Subianto tetap dijadwalkan menghadiri upacara tersebut. Dalam kesempatan itu, Prabowo disebut akan meresmikan sejumlah satuan baru. Salah satunya adalah Komando Daerah Militer atau Kodam Baru yang sebelumnya disebut Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Upacara peringatan HUT TNI tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pendengar, dan terlepas tak berlangsung di Modas, peringatan kali ini disebut tak ada defile dan demonstrasi alutsista. Sementara itu, diungkapkan bahwa upacara ini tidak terbuka untuk umum, karena sebelumnya pembatalan TNI berencana menggelar puncak peringatan HUT ke-81 TNI di Monumen Nasional. Dan informasi ini pendengar kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang jatuh tanggal 5 Oktober 2026 di hari Senin hari ini.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

0: Hai Boma, orang bilang Indonesia adalah rumah kita bersama. Betul kok tidak?
1: Yolah, rumah dengan banyak perbedaan kok tidak?
0: Hai, perbedaan suku dan agama lah. Jadi?
1: Percaya kok tidak? Perbedaan warna kulit, perbedaan budaya dan keyakinan.
0: Perbedaan su ada dari dulu kok tidak? Kenapa sekarang kita dan kita beribut?
1: Akuilah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu kok tidak?

Pendengar Plus 1 RRI Note, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama dengan kami yang masih mendengarkan siaran kami dalam program acara kita, yaitu Pengarus Utama Gender. Saat ini pendengar kita sudah berada di lepas menit ke-59 pukul 11 siang dan kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti rangkaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pukul 12 nantinya. Tetap bersama dengan kami pendengar selepas dinamika olahraga, kita kembali menyapa Anda di 92,5 MHz dengan musik dan informasi.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto.

0: Gap dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
0: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
2: Ada
0: prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya, Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also im Grunde haben wir den Weg schon gefunden, jetzt wollen wir noch einschlagen. Konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah

0: mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat dua kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut dua set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
1: I'm just glad to push it through.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea.

0: Dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengulangkan.

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jahit menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, penonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: menyaksikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di Gelanggang Olahraga

0: melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Witang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Kasmojen Umar berkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Witang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Witang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Kosmojen M sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengusir kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Witang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
1: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
0: Sementara itu pelatih Kosmojen Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
2: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
0: Hasil VFL lainnya. Ristil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Sial. Kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Beranda Selatan NKRI. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote di hari ini Senin 5 Oktober 2026. Pendengar, tiga informasi utama mengisi aneka berita siang diantaranya. Kehadiran TNI di daerah perbatasan sangat mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Polsek Rote Selatan rutin gelar patroli dialogis. Dan Kejurda Gestrek Bupati Rotendao Kap 1 resmi ditutup. Pendengar, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama dengan saya, Yona Sape. Camat Ampuang Timur Kabupaten Kupang Apris Ismail Hala SSPT kepada RRI Sabtu 3 Oktober 2026 menyampaikan kehadiran TNI di daerah perbatasan Indonesia Timor Leste sangat mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Ia pun menuturkan TNI yang bertugas di Ampuang Timur yakni dari Pamtas RI RDTL selalu terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yakni kerja bakti dan selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial lainnya yang dilakukan TNI. Menurutnya, pihaknya pada minggu kemarin telah berkoordinasi dengan Danki Pamtas RI RDTL yang baru membahas sejumlah kegiatan sosial yang akan dilakukan bersama di Kecamatan Ampuang Timur yakni membangun rumah warga yang mendapat bantuan dan akan dilakukan secara swadaya.
2: Di sana TNI cukup terlibat. Terkadang itu dari tim kesehatannya Pamtas itu juga lakukan pelayanan kesehatan gratis juga untuk masyarakat di sana. Ya, sejauh ini yang datang itu penilaian kita ya TNI berupaya untuk selalu dekat dengan masyarakat begitu. Harapan kami tentunya ya TNI semakin solid terus harus ada aksi-aksi yang membuat masyarakat selalu nyaman kalau berada di samping TNI begitu. Jadi TNI itu harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat, bantu dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itu harapan kami ke depan.
1: Camat Ampuang Timur Kabupaten Kupang Apris Ismail Hala juga menyampaikan bahwa ada sejumlah bakti sosial yang akan dilakukan bersama antara pemerintah kolaborasi dengan TNI adalah membuka akses jalan baru pada akhir Oktober 2026. Camat Apris Hala berharap kolaborasi yang sudah terbangun terus ditingkatkan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran TNI di daerah perbatasan RI RDTL terutama di wilayah Ampuang Timur Kabupaten Kupang. Pendengar, Polsek Rote Selatan rutin melaksanakan patroli dialogis sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan personel dengan menyambangi warga di Desa Pilasue, Kecamatan Rote Selatan pada Minggu 4 Oktober 2026. Patroli dilaksanakan Bribtu Satrio Erlangga P. Ramadan dan Bribda Evangelisto A.M. Nono. Dalam kegiatan tersebut, personel berdialog langsung dengan warga dan mendengarkan berbagai permasalahan terkait keamanan di lingkungan masyarakat. Personel Polsek Rote Selatan juga memberikan imbauan kepada warga untuk bersama-sama menjaga kamtibmas dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan. Patroli dialogis diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara polisi dan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya tindak kejahatan. Kapolsek Rote Selatan Ibda Thomas F. Sunarto Kiakesa menegaskan kehadiran polisi di tengah masyarakat akan terus ditingkatkan. Layanan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta mewujudkan situasi yang kondusif di wilayah hukum Polsek Rote Selatan. Momentum hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia terus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
3: Lapor upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026.
4: Komando Distrik Militer Kodim 1605 Belu melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Apel Makodim Belu Senin pagi. Peringatan HUT TNI tahun 2026 tersebut dipimpin dan Ramil 160501 Kota Atambua dan diikuti personil Kodim 1605 Belu berlangsung hikmat dan Ramil Kota Atambua Mayor Kavaleri Yatman saat membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan peringatan HUT TNI mengambil tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Momentum HUT TNI ke-81 harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur. Kepada seluruh personil TNI, Panglima berpesan dalam pelaksanaan tugas untuk lebih profesional, menguasai tugas dan bertanggung jawab, pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis, tingkatkan kompetensi serta melaksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas.
5: Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia. Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan yang kita miliki. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
4: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengingatkan seluruh personil agar pertahankan dan tingkatkan soliditas TNI serta kemandunggalan TNI dengan rakyat selalu menjadi pemersatu dan perekat bangsa yang berbineka tunggal ika, melaksanakan setiap tugas dengan ikhlas serta hindari segala bentuk tindakan yang melawan hukum dan merugikan rakyat.
5: Para prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
4: Upacara hari ulang tahun HUT TNI ke-81 di lapangan Makodim Belu dilaksanakan secara sederhana dan berlangsung hikmat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur produksi Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Naketrans Belu ingatkan calon pekerja migran Indonesia asal Belu hindari proses perekrutan tenaga kerja melalui calo secara non-prosedural. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
6: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kopnaker Trans terus berupaya meminimalisir pemberangkatan tenaga kerja non-prosedural asal Belu untuk bekerja ke luar negeri. Berbicara perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia PMI asal Belu hendak berangkat bekerja ke luar negeri berupa sosialisasi dilakukan secara berjenjang. Hal yang paling penting untuk diketahui calon tenaga kerja adalah tidak sampai terjerat bujuk rayu dari para calo, tetapi dilakukan melalui prosedural resmi pemerintah. Hal ini disampaikan staf pada Dinas Kopnaker Transbelu Maria Evelina Faik pada dialog RRI Atambua mengangkat topik perlindungan pekerja migran dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang Kamis pekan kemarin. Ia menyebut, untuk jumlah PMI asal Kabupaten Belu bekerja keluar daerah data tahun 2025 lalu yakni sebanyak 248 orang. Jumlah PMI tersebut secara prosedural pemberangkatan diurus pemerintah melalui perusahaan jasa tenaga kerja, sementara tidak bisa disangkal masih cukup banyak hingga ribuan orang pekerja ilegal asal Belu di luar daerah sejauh ini tidak tercatat di Dinas Kopnaker Transbelu.
7: Nah, kalau kita bicara soal perlindungan, Bapak, perlindungan yang kita upayakan yang untuk tenaga kerja kita, yang pertama bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sosialisasi kepada masyarakat yaitu tidak mempercayai calo-calo yang turun desa dengan iming-iming gaji yang besar, dengan iming-iming proses kerja yang instan. Jadi kita berupaya bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita memberikan literasi migrasi aman kepada masyarakat kita. Soal data, kalau secara resmi kita dari dinas selalu punya data setiap tahunnya. Karena secara resmi otomatis CPMI tersebut berprosesnya melalui PT yang bekerja sama dengan pemerintah dan harus melakukan interview ke dinas. Pekerja migran kita yang bekerja keluar daerah, data terakhir kita pada tahun 2025 yaitu sebanyak 248, Bapak. Itu yang resmi. Kalau untuk data yang tidak resmi kita tidak punya. Kita kesulitan mendapatkan data tersebut baik melalui tingkat desa sampai kepada tingkat kabupaten. Baik. Jadi data tersebut mungkin kalau kita mau dapat itu di BP3MI di Kupang.
6: Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT Agustinus Nahak mengatakan menjadi pertanyaan mengapa bekerja dilakukan secara ilegal atau non-prosedural. Ia menjelaskan salah satu persoalan mendasar kebanyakan mereka mengalami kesulitan ekonomi sehingga mau saja dibantu proses pemberangkatan padahal dilakukan secara non-prosedural. Bahkan temuan bukti dalam fungsi pengawasan Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, dokumen para pekerja ilegal mudah dipalsukan. Data nama pekerja bersangkutan bisa dimanipulasi atau diganti.
8: Kenapa ilegal? Kan begitu pertanyaannya kan, ya. Kenapa ilegal? Ya, kebanyakan itu ilegal itu kan karena, ya sudah maaf, karena mungkin mereka secara ekonomi kesulitan. Sehingga banyak tawaran, ya pokoknya kamu berangkat, nanti kita urus. Jadi dengan kamu berangkat, nanti kita urus itu kadang-kadang bisa juga. Dia urus dokumennya bisa nama lain tuh. Ya, saya ini sering sekali bertemu, sering sekali bertemu. Ya bahkan di Kupang itu tidak jarang begitu orang mati itu. Biasa tanya, ini ilegal atau tidak? Dokumennya ada atau tidak? Karena sering kali saya sekitar berapa tahun lalu, sekitar tahun 2007 itu pernah saya terima korban. Jadi orang yang antar sudah sampai di Kupang, jenazah masih di Malaysia. Nah, jadi ternyata yang itu menjadi sebenarnya ini tugas kita bersama, terutama teman-teman di Dinas Naker Trans. Ini sosialisasi tidak boleh berhenti. Jadi kalau tadi baru 200, yang legalnya baru 200 ya. Berapa? 248. Saya pikir terlalu kecil ya. Yang legal itu, karena banyak sekali. Tahu kita artinya itu banyak ya, karena contoh kira-kira sekitar berapa bulan lalu ada kapal karam ya, itu datanya masih ada tuh ya. Saya terima itu ada sekitar 7 atau 8 orang itu dari NTT, dari Belu itu ada 3 kalau tidak salah. Nah, jadi ini memang tugas kita bersama, sebaiknya kalau berangkat harus melalui jalur resmi.
6: Persoalan pekerja migran Indonesia non-prosedural harus menjadi tugas bersama tidak saja Dinas Tenaga Kerja Belu. Lembaga keluarga Benteng Pertama tidak segampang memperbolehkan anggota keluarga bekerja keluar daerah tanpa prosedur pemerintah. Demikian pula pemerintah tingkat bawah kelurahan desa tidak secara mudah mengeluarkan surat rekomendasi bagi yang ingin bekerja keluar daerah asal. Hal ini sebagai bagian upaya memutus mata rantai praktik percaloan tenaga kerja non-prosedural yang terjadi di Belu.
1: Pendengar, Bupati Rotendao Paulus Henuk menutup secara resmi kejuaraan daerah Open Gastrek Bupati Rotendao Cup 1 tahun 2026 di Sirkuit Mandala, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain pada Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan ini berlangsung meriah setelah dibuka Wakil Bupati Apremoy Dude Lucy Detan pada Jumat 2 Oktober 2026. Pada acara penutupan, Sekretaris IMI Provinsi NTT memberikan apresiasi terhadap ketertiban masyarakat Rotendao selama kejuaraan berlangsung.

Baik pemirsa dan pendengar RRI, sebelum akhir aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kehadiran TNI di daerah perbatasan sangat mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Polsek Rote Selatan rutin menggelar patroli dialogis. Kejur Daga Estrek Bupati Rotendao Kap resmi ditutup. Sekian aneka berita daerah siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya, Yonas Ape, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Baik pendengar, selamat siang. Kita kembali dalam program acara kita di siang hari ini pukul 13 lebih 33 menit ya, dengan program acara musik tradisional dan budaya hingga nanti berakhir pada pukul 14.30 atau setengah 3. Nantinya bersama dengan Pro 1 RRI Rote kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Floba Mora di siang hari ini sembari menemani waktu siang Anda, waktu makan bersama keluarga dan waktu bekerja ya. Untuk lagu-lagunya kami sudah siapkan di playlist, ada Nusa Rote, ada La Kemolanan Sio, kemudian ada Ole Tuen dan juga Pantai Dua, dan juga ada juga lagunya Do Dakado dan lagu dari Alor Simane akan menemani ruang dengar Anda selama 60 menit ke depan, dan juga beberapa lagu-lagu pilihan lainnya akan senantiasa mewarnai ruang dengar Anda di siang hari ini.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Mama, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
3: Ai, anak kici jangan terlalu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
2: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
3: Ah, masa plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
2: Ini, Mama baca. Baca Mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
3: Anak kici tahu-tahu, say.
2: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: memang betul le, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta tanam pohon toh.
0: Is, lu nih, ada apa panas tengah mati juru ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari Zuto kopi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Beju mau ikut tanam pohon. Supaya besok-besok jangan berpanas kayak begini lah ya.
1: Betul.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Bapak, sebuah barang dengan korek api di tangan mau pi mana?
1: Pecari tanpa di hutan tau mama.
0: Bapak tahu kosonde, kalau ladang berpindah itu selain mengganggu ekosistem tanah juga merusak hutan, apalagi menebang pohon. Bapak lihat sah, sekarang kita sumur air su kering. Pohon kan berguna untuk bisa tampung air toh bapak.
1: Oh begitu kok mama.
2: ...92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga

0: Baik pendengar Pro 1, kita kiri program musik tradisional dan budaya. Kita saat ini berada di lepas menit ke-31 pukul 14. Sesuai dengan program acara kita selanjutnya, kami akan hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sial. Kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
0: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Beta main game dulu, kan gratis.
2: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Son lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau beromong. Ayo ikut, bagabung.
2: He? Betul toh? Atau son mengerti? Mari ko beta kasih tahu. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
0: Mama, jangan buang sampah di laut, Le.
2: Maaf, eh. Ini bukan urusan, nah. Apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta urusan, Ju Mama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
2: Apa lu bilang?
0: Jangan kasih kotor laut dan sampah, Le, Mama. Buang sampah tuh di depan tempat, Mama. Ini suada, nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas, tuh, Mama.
2: Ih, bukan cerewet, Le. Malas, lu, eh. Eh, permisi. Ini, lu pun sampah nih. Lu buang, Su.
0: Barenti. Jangan kasih kotor itu laut, Le, Mama.
2: Oh, nah lu suah, Su. Ini.

0: Sial. Kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan. Review.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi.

0: ya, Pa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu, sayang.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun.
1: Tunggu, iyo, sayang.
0: Tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
0: Rasat.
2: Sampai saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Ayah kerja apa sih?
5: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
4: Terus ayah untuk apa?
5: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
4: Oh, begitu ayah.
6: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen. Perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
7: Alhamdulillah, kini aku merasakan

92,5 FM pendengar, kita masih di Pro Dangdut dan Dangdut adalah kita di sore hari ini. Selamat sore pendengar Pro 1, selamat bergabung dan selamat menikmati tembayan lagu-lagu dangdut di sore ini bareng Pro 1 Rote. Dan saat ini kita di lepas menit ke 23 pukul 15. Kita akan mengakhiri program Pro Dangdut nantinya jam 4. Jadi untuk pendengar semua, selamat beraktivitas dan juga tetap jaga kesehatan karena cuacanya ini panas ya. Dan yes, panasnya luar biasa. Jangan lupa pakai jaket yang mau keluar rumah, apalagi yang bawa kendaraan roda 2. Hati-hati juga di jalan. Jangan lupa pakai sunscreen juga kalau kita pakai tangan lengan pendek ya, biar pakai lotion biar kulit tangan kita tidak kering gitu. Oke, kita masih di lagunya Firda Ulfia dengan Semakin Rindu di Pro Dangdut hari ini.

Kata Boi Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suet memiliki makna sayang, yang artinya Boi Suet merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suet memiliki arti yang mendalam.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1, saat ini kita sudah berada di lepas menit ke-58 pukul 15 dan tentunya kita sudah harus mengakhiri program acara Pro Dangdut di sore hari ini, edisi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Kita lanjut untuk program acara sore pada pukul 16 nantinya kami akan hadirkan UMKM Bicara dengan informasi-informasi menarik untuk Anda simak di sore hari ini dan juga hiburan musik-musik yang akan menemani ruang dengar Anda di sore ini.

0: Ayo anak-anak, hari ini kita akan latihan baris berbaris. Tapi ingat jaga jarak ya. Ada yang tahu gunanya latihan baris berbaris?
1: Biar kuat, Bu.
0: Bagus. Ada lagi?
1: Biar jadi seperti sapu lidi, Bu.
0: Hah? Kok sapu lidi?
1: Iya, Bu. Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi satu. Sebuah bangsa jadi kuat dan maju bila tetap bersatu, Bu.
0: Hore, bagus.
2: Indonesia Maju adalah kolaborasi dari inspirasi

0: Bebe lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus
0: Ai, o mahasiswa tian
1: Oh hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak ke. Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus gua omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
0: Oh, begitu Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

0: Hai Boma, orang bilang Indonesia adalah rumah kita bersama. Betul kok tidak?
1: Yola, rumah dengan banyak perbedaan kok tidak?
0: Hai, perbedaan suku dan agama lah. Jadi?
1: Percaya kok tidak? Perbedaan warna kulit, perbedaan budaya dan keyakinan.
0: Perbedaan suara dari dulu kok tidak? Kenapa sekarang kita dan kita beribut?
1: Akuilah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu kok tidak?

0: ini dulu, baru berita bagus.
1: Ingat, lemari Pangdam. Lemari Pangdam, Kapolda, dan Forkopinda.
0: Aduh, kenapa dimatikan suaranya?
2: Kenapa? Mau ikut demo?
0: Oh jelas, itu kan cara anak muda salurkan aspirasi.
3: Tak perlu demo yang berujung anarkis. Ingat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 16, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

0: Mendengar Pro 1 RRI Rote saat ini tepat pukul 17, kita mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian warta berita Korwil berjaringan Pro 1 Kupang, ND dan Atambua.
1: Langsung berhadapan dengan gunung ini, tidak ada pilihan, tidak ada bukit-bukit, sehingga dari Pak Asisten 1 mewakili Pak Bupati Lembata, beliau bilang harus ditanggapi dengan serius, kita harus mencegah lebih dini.
2: Nikolaus mengatakan pemerintah desa kini membentuk tim untuk melakukan penjagaan di sekitar akses menuju kampung adat Lewahala. Penjagaan dilakukan untuk membantu memantau kondisi lapangan dan mempercepat penyampaian informasi apabila terjadi perubahan aktivitas di kawasan gunung. Sementara itu, BPBD telah memasang 2 baliho peringatan di kawasan menuju kampung adat Lewahala. 1 baliho dipasang di lokasi kegiatan adat Pesta Kacang, sedangkan baliho lainnya ditempatkan di pintu masuk kampung adat. Desa Jontona memiliki sekitar 340 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 1.356 jiwa. Pemerintah desa berharap kesiapsiagaan bersama terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri apabila kondisi memburuk. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
3: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
4: Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifuni Beda kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
5: Dukungan dari pemerintah pusat dan dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
4: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
6: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu, Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar di bendungan TMF yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
4: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum HUT ke-81, TNI harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan. Laporan Feby Lelede.
7: Lapor upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026.
8: Komando Distrik Militer Kodim 1605 Belu melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Apel Makodim Belu Senin pagi. Peringatan HUT TNI tahun 2026 tersebut dipimpin dan Ramil 160501 Kota Atambua dan diikuti personil Kodim 1605 Belu berlangsung hikmat dan Ramil Kota Atambua Mayor Kavaleri Yatman saat membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan peringatan HUT TNI mengambil tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Momentum HUT TNI ke-81 harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Kepada seluruh personil TNI, Panglima berpesan dalam pelaksanaan tugas untuk lebih profesional, menguasai tugas dan bertanggung jawab, pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis, tingkatkan kompetensi, serta melaksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas.
9: Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan yang kita miliki. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
8: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengingatkan seluruh personil agar pertahankan dan tingkatkan soliditas TNI serta kemandunggalan TNI dengan rakyat selalu menjadi pemersatu dan perekat bangsa yang berbineka tunggal ika, melaksanakan setiap tugas dengan ikhlas serta hindari segala bentuk tindakan yang melawan hukum dan merugikan rakyat.
9: Para prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
8: Upacara hari ulang tahun HUT TNI ke-81 di lapangan Makodim Belu dilaksanakan secara sederhana dan berlangsung hikmat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Dinas Naketrans Belu ingatkan calon pekerja migran Indonesia asal Belu hindari proses perekrutan tenaga kerja melalui calo secara non-prosedural. Laporan Ferdiasi.
10: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kopnaker Trans terus berupaya meminimalisir pemberangkatan tenaga kerja non-prosedural asal Belu untuk bekerja ke luar negeri. Berbicara perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia PMI asal Belu hendak berangkat bekerja ke luar negeri berupa sosialisasi dilakukan secara berjenjang. Hal yang paling penting untuk diketahui calon tenaga kerja adalah tidak sampai terjerat bujuk rayu dari para calo tetapi dilakukan melalui prosedural resmi pemerintah. Hal ini disampaikan staf pada Dinas Kopnaker Transbelu Maria Evelina Faik pada dialog Riria Tembua mengangkat topik perlindungan pekerja migran dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang Kamis pekan kemarin. Ia menyebut, untuk jumlah PMI asal Kabupaten Belu bekerja keluar daerah data tahun 2025 lalu yakni sebanyak 248 orang. Jumlah PMI tersebut secara prosedural pemberangkatan diurus pemerintah melalui perusahaan jasa tenaga kerja, sementara tidak bisa disangkal masih cukup banyak hingga ribuan orang pekerja ilegal asal Belu di luar daerah sejauh ini tidak tercatat di Dinas Kopnaker Transbelu.
11: Nah, kalau kita bicara soal perlindungan Bapak, perlindungan yang kita upayakan yang untuk tenaga kerja kita, yang pertama bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sosialisasi kepada masyarakat yaitu tidak mempercayai calon-calon yang turun ke desa dengan iming-iming gaji yang besar, dengan iming-iming proses kerja yang instan. Jadi kita berupaya bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita memberikan literasi migrasi aman kepada masyarakat kita. Soal data, kalau secara resmi kita dari dinas selalu punya data setiap tahunnya, karena secara resmi otomatis CPMI tersebut berprosesnya melalui PT yang bekerja sama dengan pemerintah dan harus melakukan interview ke dinas. Pekerja migran kita yang bekerja keluar daerah, data terakhir kita pada tahun 2025 yaitu sebanyak 248. Itu yang resmi. Kalau untuk data yang tidak resmi kita tidak punya. Kita kesulitan mendapatkan data tersebut baik melalui tingkat desa sampai kepada tingkat kabupaten. Jadi data tersebut mungkin kalau kita mau dapat itu di BP3MI di Kupang.
10: Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT Agustinus Nahak mengatakan menjadi pertanyaan mengapa bekerja dilakukan secara ilegal atau non-prosedural. Ia menjelaskan salah satu persoalan mendasar kebanyakan mereka mengalami kesulitan ekonomi sehingga mau saja dibantu proses pemberangkatan padahal dilakukan secara non-prosedural. Bahkan temuan bukti dalam fungsi pengawasan Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, dokumen para pekerja ilegal mudah dipalsukan. Data nama pekerja bersangkutan bisa dimanipulasi atau diganti.
12: Kenapa ilegal? Kan pertanyaannya kan, ya. Kenapa ilegal? Ya, kebanyakan itu ilegal kan karena, ya sudah maaf, karena mungkin mereka secara ekonomi kesulitan. Sehingga banyak tawaran, ya pokoknya kamu berangkat, nanti kita urus. Jadi dengan kamu berangkat, nanti kita urus, kadang-kadang bisa juga. Dia urus dokumennya bisa nama lain tuh. Ya saya ini sering sekali bertemu. Sering sekali ketemu, ya bahkan di Kupang itu tidak jarang begitu orang mati itu biasa tanya, ini ilegal atau tidak, dokumennya ada atau tidak, karena sering kali saya sekitar berapa tahun lalu, sekitar tahun 2007 itu pernah kita, saya terima korban, jadi orang yang antar sudah sampai di Kupang, jenazah masih di Malaysia. Nah, jadi ternyata ya begitu loh. Jadi sebenarnya ini tugas kita bersama, terutama teman-teman di Dinas Tenaga Trans. Ini sosialisasi tidak boleh berhenti. Jadi kalau tadi baru 200 yang legalnya baru 200 ya. Berapa? 248. Saya pikir terlalu kecil yang legal itu. Karena banyak sekali. Setahu kita ada banyak. Ya, karena contoh kira-kira sekitar berapa bulan lalu ada kapal karam. Nah, itu datanya masih ada tuh. Saya terima itu ada sekitar 7 atau 8 orang itu dari NTT, dari Belu itu ada 3 kalau tidak salah. Nah, jadi ini memang tugas kita bersama, sebaiknya kalau berangkat harus melalui jalur resmi.
10: Persoalan pekerja migran Indonesia non-prosedural harus menjadi tugas bersama, tidak saja Dinas Tenaga Kerja Belu. Lembaga keluarga Benteng Pertama tidak segampang memperbolehkan anggota keluarga bekerja keluar daerah tanpa prosedur pemerintah. Demikian pula pemerintah tingkat bawah kelurahan desa tidak secara mudah mengeluarkan surat rekomendasi bagi yang ingin bekerja keluar daerah asal. Hal ini sebagai bagian upaya memutus mata rantai praktik percaloan tenaga kerja non-prosedural yang terjadi di Belu.
3: Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong UMKM naik kelas melalui Floba Morata Creative Expo 2026 di Kota Kupang sebagai langkah memperkuat ekonomi daerah yang berdaya dan berkelanjutan. Selengkapnya Alotani melaporkan.
13: FCA ini menjadi bagian dari pengungkit ekonomi NTT dan bagian dari untuk memastikan bahwa ekonomi di daerah Flores yang terdampak gempa ini bisa segera dipulihkan dengan baik.
14: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena pada Sabtu kemarin menegaskan Floba Morata Creative Expo 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia merupakan upaya memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, membuka akses pasar dan pembiayaan, serta mendorong produk-produk unggulan NTT semakin bersaing di pasar nasional dan internasional. Menurut Gubernur NTT, FCE 2026 mempertemukan karya-karya UMKM NTT serta membantu menggerakkan kembali ekonomi di Flores yang mengalami gempa. Ia menuturkan sambutan Bank Indonesia melalui Floba Morata Creative Expo 2026 menjadi pengungkit ekonomi Nusa Tenggara Timur dan memastikan ekonomi di Flores yang terdampak gempa bisa dipulihkan.
15: Mari kita dukung produk lokal, bangga terhadap karya masyarakat NTT, memastikan bahwa setiap potensi yang dimiliki NTT memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ibu Gubernur saja datang tadi sudah pakai dengan tenun NTT, tepuk tangan buat Ibu Gubernur. Itu sudah salah satu contoh konkret dukungan beliau bagi kita. Dengan semangat impactful, inklusi, integrasi dan sinergi, mari kita terus bangun ekonomi NTT, ekonomi kota dan kabupaten se-NTT, berbasis potensi lokal, terbuka terhadap inovasi dan berkelanjutan.
14: Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, yang hadir di Kota Kupang, ikut menyaksikan Floba Morata Creative Expo 2026, merasa kagum dengan produk-produk NTT, tidak saja kain tenun, tetapi juga kopi dan kuliner lainnya. Oleh karena itu, ia mendorong Bank Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah, pelaku UMKM, mitra strategis lainnya untuk melakukan karya kreatif tenun, wastra, kopi, dan sejenis kuliner lainnya di NTT menjadi produk berdaya saing di tingkat nasional dan mendunia.
16: Floba Morata Creative Expo ini bukan hanya menggambarkan keberagaman dari produknya, tapi

0: kembali semangat pelaku UMKM berkarya, berkreasi menuju perekonomian berdaya dan berkelanjutan pasca gempa Flores. Hadir dalam Floba Morata Kreatif Expo 2026 di Lippo Plaza Kota Kupang pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026, para pelaku UMKM dengan berbagai produk unggulan tenun dan wastra, kopi lokal NTT, kuliner dan pangan lokal, serta berbagai jenis produk lokal NTT ikut dipasarkan dan pertunjukan seni serta hiburan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Desa Jontona, Kabupaten Lembata meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak aktivitas Gunung Ilelewotolok. Kementerian Pertanian menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Sore, kita baru saja mengikuti Warta NTT Sore Berjaringan. Kupang Sore masih terus dihadirkan untuk Anda, tapi tugas Linda ya, Linda tuntas ya di 5:30 nanti. Yang pasti Pro 1 akan tetap menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan

0: Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.
1: Sembilan dua koma lima FM pendengar baik, selamat sore dan salam jumpa kembali di Prosatu Rote sore hari ini. Saat ini pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan untuk rangkaian Rote siang dan juga sore. Terima kasih banyak untuk pendengar semua yang sudah mengikuti siaran kami dari pukul 11 hingga saat ini hampir di setengah 6 sore, pukul 17.29. Dan tentunya pendengar, sore ini saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ya baik, pendengar, selepas dari saya nanti akan ditemani oleh rekan saya Kak Ica yang akan menemani pendengar semua untuk rangkaian Rote malam sampai nanti berakhir siaran kita pada pukul 24 atau jam 12 malam nanti dengan program acara menarik yang akan menemani pendengar semua di malam hari. Untuk itu pendengar, tetap bersama dengan kami di Prosatu RRI Rote, kenal informasi dan inspirasi melalui frekuensi kita 92,5 MHz. Saya Yonas Ape, pamit undur diri untuk rangkaian Rote siang dan juga sore di edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 bersama dengan rekan saya, Bung Heri Pelau.

0: Santi, beli lupa muka murung terus nih. Saudagar kar mana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pun tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar masuknya laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Su busuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jualnya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih, mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang, sa. Ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu Iveni, kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, ini hari daging sapi. Keberat nih, Mas.
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, ini kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Bi mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ko minum.
0: Astaga, bukannya Bi Faskes ko cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan so ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, Pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya, lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda.

0: Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Ya, pendengar, selamat petang menjelang malam. Kita berjumpa di acara Sore Ceria. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Mengapa 5 Oktober dipilih sebagai Hari Guru Sedunia, dan Anda bisa simak sejarahnya. Hari Guru Sedunia diperingati setiap 5 Oktober untuk menghormati profesi guru. Tanggal itu dipilih karena bertepatan dengan pengesahan rekomendasi internasional tentang status guru pada tahun 1966. Rekomendasi tersebut bernama ILO atau UNESCO Recommendation concerning the status of teacher. Dokumen itu disahkan pada

0: Iya, baik pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. TK KAI menghubungkan Nusantara. Ya, pendengar, laju kereta api Indonesia akan semakin cepat dan luas menjangkau bentang daratan Nusantara, jalur baru di Sulawesi Selatan yang telah dibahas akan berlanjut menjadi Trans Sulawesi. Dari Makassar, rel akan membentang ke utara hingga Manado dan ke Tenggara hingga Kendari. Di Kalimantan, rel kereta api akan menghubungkan kota-kota besar Provinsi Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, hingga Kaltara. Begitupun Pulau Sumatera akan terhubung penuh Lampung ke Aceh sekaligus trek ganda. Jika seluruh jaringan rel lama diaktifkan kembali dan jalur sepanjang 14.000 km dibangun, anggarannya diperkirakan mencapai Rp1.200 triliun hingga tahun 2045. Itu artinya setiap tahun perlu dicadangkan anggaran 60 sampai dengan 65 triliun rupiah selama 20 tahun untuk mencapai target jaringan rel nasional. Untuk proyek Sumatera saja, estimasi kebutuhan dana hampir 20 sampai dengan 25 miliar US dollar atau sekitar 350 triliun rupiah. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Roda 2 maupun roda 4, sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
0: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977 sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992 sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000 dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Viewline.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang termasuk

selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navi Taulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neu Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama

Nya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Mbaru Niang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan Hekang Kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica. Sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita

0: online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pantai Batu Nona adalah salah satu dari deretan pantai di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini sangat indah dengan hamparan pasir putihan halus dan batu karang menghiasi bibir pantai. Pantai ini memiliki legenda yang kuat di masyarakat. Di balik keindahannya, Pantai Batu Nona menyimpan kisah pilu dan mistik. Dikisahkan menurut warga setempat, dulu ada seorang gadis yang sengaja terjun dari atas tebing batu karang dengan ketinggian 15 meter karena patah hati diputus hubungannya oleh sang kekasih. Alasannya, hubungan dua sejoli ini tidak direstui orang tua.

0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Siapa ya? Nak Christine, kok tumben kesini siang-siang? Mari, mari masuk nak.
0: Makasih tante. Bellanya ada?
1: Oh, Bella. Ada di kamarnya barangkali. Sebentar ya, tante panggil dulu. Silakan duduk ya, nak Christine.
0: Iya tante, makasih.
1: Bella, Bella sayang.
2: Mama, ada apa, Ma?
1: Sayang, di depan ada temanmu, Christine.
2: Oh, siapa, Ma? Christine. Kenapa ya siang-siang dia datang?
1: Wah, kalau itu sih, Mama kurang tahu. Coba Bella ke depan dulu, temui dia. Barangkali ada sesuatu yang penting.
2: Okelah, Ma. Makasih ya, Ma.
1: Iya, sayang. Mama ke kamar dulu ya. Mama istirahat dulu ya, nak.
2: Iya, Ma. Ada apa ya? Christine kesini siang-siang?
3: Hai Chris.
0: Oh, hai Bella. Maaf ya, Beta ganggu waktu istirahatnya kok.
2: Ah, Sondeju. Memangnya ada apa nih siang panas begini? Datang pi Beta pun rumah. Ada yang penting kok.
0: Sebenarnya
2: kenapa su jadi gugup begitu? Sebenarnya ada apa?
0: Sebenarnya Bi mau ajak lu pi pantai. Jangan terbawa serius begitu dolo, ha.
2: Aduh Krise, lu bikin Beta jadi gugup sa. Memangnya dalam rangka apa ajak Beta pi pantai nih?
0: Besok kan ada perpisahan dengan Andra toh. Ketemu ketua kelas yang mau pindah pi Malang tuh. Jadi Beta datang ke sini untuk kasih tahu lu supaya bisa bergabung begitu. Sekalian Beta mau kasih tahu kalau kontribusi dari Kotong tuh 10.000 per orang untuk acara perpisahan besok.
2: Oh, begitu. Hi, Beta pikir ada masalah apa koe? Tapi Kotong mau pi pantai mana nih?
0: Pantai yang dekat-dekat sini, sa, Pantai Batu Nona. Ikut toh?
2: Oh, oke deh kalau gitu. Beta ikut. Besok kan pas libur toh, jadi daripada duduk sendiri-sendiri di rumah, Beta ikut gabung, sa.
0: Oke, sip. Kalau begitu, Beta pulang, su. Tapi...
2: Tapi apa, Le, Chris?
0: Uang kontribusi untuk perpisahan Andra bisa ambil sekarang, kok. Soalnya mau dipakai untuk beli souvenir. Ya, hitung-hitung buat kenang-kenangan untuk Andra dari Kotong semua teman sekelas, toh.
2: Oh, iya ya. Sebentar, Be ame.
0: Oke.
2: Ini Chris uangnya.
0: Oke, makasih ya Bel. Sampai jumpa besok ya. Dah.

0: Teman-teman, terima kasih ya buat semua yang sudah mau menghadiri pesta perpisahan dengan Beta di Pantai Batu Nona. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
1: Wih, Andra, ternyata lu pandai berpantun, Jo.
0: Ah, sandai juga, Chris. Ini hanya ungkapan hati Sa buat teman-teman yang sudah datang ke acara perpisahan dengan Beta. Eh, Chris, kenapa kok Bella dari tadi diam satu?
1: Mungkin dia sedih mau pisah dengan lu, Andra.
0: Sedih? Ah, lu bisa, Sa, Chris.
2: Cie-cie.
0: Bentar ya, Chris. Beta ke Bella dulu.
1: Silahkan, Pak Ketua Kelas. Hati-hati, jangan sampai nangis anak orang ya, gara-gara patah hati.
0: Hush, sembarang, Sa. Hai, Bel.
3: Eh, hai, Andra.
0: Kenapa duduk melamun sendiri di sini, Bel? Padahal kawan-kawan yang lain dong ada sibuk bafoto di patung Batu Nona tuh. Itu. Lihat Christine paling heboh tuh di sana.
3: Christine kalau soal foto-foto memang heboh gayanya, Ndra.
0: Terus
3: apanya, Ndra?
0: Beta pun pertanyaan tadi belum dijawab, Bel. Kenapa Sonde ikutan gabung dengan Christine dan kawan-kawan yang lain?
3: Bukannya Sonde mau gabung, Ndra. Tapi tiap kali kesini, cerita dan aura sedih dari patung itu sepertinya terasa sekali.
0: Cerita dan aura sedih patung Batu Nona? Maksudnya?
3: Jadi begini, Ndra. Menurut cerita dari penduduk sekitar, di balik keindahan Pantai Batu Nona ini punya legenda sendiri yang cukup memprihatinkan.
0: Oh ya? Wah, menarik juga rupanya pantai ini. Selain indah, ternyata menyimpan legendanya sendiri. Kamu tahu ceritanya, Bel?
3: Kamu mau dengar?
0: Kalau diceritakan ya boleh.
3: Jadi begini, Indra. Ceritanya kenapa sampai pantai ini dinamakan Pantai Batu Nona? Karena pada zaman dahulu, ada seorang nona yang mencintai seorang pria. Dong Duo sudah janji Sonde akan hidup tak pisah. Tapi suatu hari,

0: Nona?
1: Iya, Nyong. Ada apa? Sepertinya gelisah sekali.
0: Jadi begini, Nona. Nona tahu sebenarnya Beta ini cinta dan sayang sekali dengan Nona. Tapi
1: kenapa, Kakak Nyong?
0: Sebenarnya berat sekali buat Beta ya, Nona. Jadi kemarin kakak orang tua panggil kakak. Terus mereka bilang, Nyong, kami ingin kamu menikah secepatnya.
1: Hah? Menikah? Jadi kakak Nyong mau lamar Beta?
0: Bukan begitu, Nona. Jadi kakak memang akan menikah, tapi dengan jodoh yang kakak orang tua sudah siapkan.
1: Apa? Jadi maksudnya ketong penghubungan selama ini sonde ada arti kok? Kakak Nyongi pun jahat leh. Sungguh jahat. Beta benci kakak Nyong.
0: Bukan begitu, Nona. Bukan begitu.
2: Nona, tunggu. Jangan pergi dulu. Dengarkan, Nona. Dengarkan beta pun penjelasan dulu.

0: kemudian terus berlari sampai akhirnya dia sampai di sini, di pantai Batu Mona. Di tengah kesedihannya yang mendalam, di kala senja tenggelam, dia kemudian terjun ke laut lepas. Di sana, di tempat patung Batu Nona itu berada.
1: Hah? Jadi, dia bunuh diri karena patah hati kok?
0: Yah, begitulah menurut legendanya, Andra. Konon, waktu ditemukan, jasadnya sudah berubah menjadi sebuah batu. Makanya, pantai ini dinamakan Pantai Batu Nona.
1: Aibu, kasihan, Le.
0: Iya, Andra. Sejak kejadian tersebut, warga di sini menganggap pantai ini angker. Konon, setiap menjelang maghrib, roh gadis itu bergentayangan dalam bentuk bayangan seorang perempuan yang sedang duduk di batu karang. Bahkan katanya, suara tangisan pernah terdengar loh oleh pengunjung pantai, sehingga warga menyarankan ke Pantai Batu Nona sebelum jam 6 sore.
1: Ih, seram. Tapi, Bella saudara niat bunuh diri karena patah hati, toh?
0: Hah? Apa?
2: Bercanda, Sabel.
1: Ayo, Bel, katong gabung dengan teman-teman lain. Daripada diburu hantu penasaran, ih, seram.
0: Andra, awas, eh.

0: kau taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kau ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kau beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun kau beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, say.
2: Sudah nih kakak, sudah puas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau punya helm ada di kak? Nah, kau punya helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Weh, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lekaka? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

Nusak adalah sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Soti Mori Dobola Tena dan Mae Oe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai, hingga

0: Cliffhanger selanjutnya kita gabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera. Masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan

0: akan meningkatkan profesionalisme serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
1: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
0: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN, serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
2: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
0: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
4: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
5: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
4: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
5: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalannya.

0: dimiliki oleh Lanun Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
1: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
0: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, di Binirwan di RRI.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
3: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
4: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
4: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
7: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
7: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
8: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
9: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
8: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
7: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
10: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
11: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
10: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian.

0: miliar yang terserap tahun ini.
1: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPh 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPh 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPh 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
0: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
3: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
4: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
3: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
4: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
5: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilahkan, Pak.
4: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
6: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka. Sementara untuk Timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap

sisi tribun yang ada di SUB BK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker. Ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi. Kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka untuk menanti pertandingan pada malam hari ini. Kemudian di sisi tribun dikatakan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang bersiap untuk mengisi atraksi yang akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Ini kan sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ini Ratu Little Lollipop, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Salve, selamat malam sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya kembali, Damianus Ubenu, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Baik, seperti biasa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan serta berkat yang melimpah pada hari ini, dan seluruh berkat yang kami peroleh adalah berkat kasih karuniamu. Pada kesempatan ini kami dihadapkan dengan firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan ini dapat membawa berkat, membuka pikiran hati kami untuk mampu mengerti dan memahami arti dari kasih itu sendiri. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau dapat membuka hati dan pikiran kami agar dapat memahaminya dengan baik dan penuh bijaksana. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jawab Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkannya bersama. Dan renungan pada kesempatan ini saya berjudul Kasih yang Utuh dan Terpadu. Di tengah perdebatan sengit antara Yesus dan berbagai kelompok agama di Yerusalem, seorang ahli Taurat datang dengan ketulusan hati. Ia mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar. Hukum manakah yang paling utama dari segala hukum? Pertanyaan ini sangat relevan pada zaman itu, karena para nabi telah menjabarkan hukum Taurat menjadi 613 perintah dan larangan yang seringkali membuat umat kebingungan menentukan mana yang paling esensial. Namun jawaban Yesus sangat lugas namun mendalam. Ia tidak memilih salah satu dari ratusan hukum tersebut, melainkan merangkumnya menjadi dua perintah utama yang tidak terpisahkan. Pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yesus menegaskan bahwa tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Menariknya, ahli Taurat itu menyetujui jawaban Yesus dan menambahkan sebuah refleksi yang berani. Mengasihi Allah dan sesama jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di dalam konteks keagamaan saat itu yang sangat berpusat pada ritual bait Allah, pernyataan ini adalah sebuah lompatan iman yang luar biasa. Ritual keagamaan menjadi tidak berarti jika tidak bersumber dan bermuara pada kasih.
Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, tantangan bagi kita hari ini adalah mengintegrasikan kedua kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali terjadi ketimpangan. Ada orang yang tampak sangat saleh, rajin beribadah, dan fasih berdoa, atau mengaku mengasihi Allah, namun di rumah atau di tempat kerja, ia menjadi pribadi yang kasar, pendendam, dan tidak peduli pada penderitaan sesamanya. Sebaliknya, ada yang aktif dalam kegiatan sosial, namun melupakan Tuhan sebagai sumber kasih itu sendiri. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa kasih Allah bersifat vertikal dan kasih kepada sesama bersifat horizontal adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Kita tidak bisa mengasihi sesama yang tidak kelihatan, mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika tidak mengasihi sesama yang kelihatan di sekitar kita. Ketika kita mulai melayani sesama dengan tulus, kita sedang menyembah Allah. Dan ketika ahli Taurat memahami kebenaran ini, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Semoga kita pun tidak hanya dekat, melainkan sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaannya melalui tindakan kasih yang nyata. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan dan sampai pada penghujung pertemuan kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk menutupnya dengan berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber kasih yang sejati dalam hidup kami. Ampunilah kami jika selama ini ibadah kami sering kali berhenti sebagai ritual belaka tanpa membuahkan kasih yang tulus kepada sesama. Karuniakan kami hati yang utuh untuk mengasihimu dengan segenap keberadaan kami dan mampukan kami untuk melihat wajahmu dalam diri sesama kami, terutama mereka yang kecil dan menderita. Jadikanlah kami pembawa damai dan kasihmu di tengah dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Santi, itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, sudah puas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana Dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita di pukul 21 lepas 24 menit di acara obrolan komunitas. Ya, saya punya informasi untuk Anda. Pertamina pastikan Pertamax hingga Aftur tidak naik bulan Oktober ini. PT Pertamina Patraniaga menahan harga bahan bakar minyak non-subsidi dan aftur sepanjang Oktober 2026 ini. Kebijakan tersebut membuat harga BBM non-subsidi tetap aman, tetap sama dengan September 2026. Demikian disampaikan Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga Joko Pranoto dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026. Jakarta, Senin 5 Oktober 2026, ia mengatakan terdapat arahan untuk mempertahankan harga sesuai, harga seluruh jenis BBM umum, retail dan aftur pada Oktober. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pantai Batu Nona adalah salah satu dari deretan pantai di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini sangat indah dengan hamparan pasir putih nan halus dan batu karang menghiasi bibir pantai. Pantai ini memiliki legenda yang kuat di masyarakat. Di balik keindahannya, Pantai Batu Nona menyimpan kisah pilu dan mistik. Dikisahkan menurut warga setempat, dulu ada seorang gadis yang sengaja terjun dari atas tebing batu karang dengan ketinggian 15 meter karena patah hati diputus hubungannya oleh sang kekasih. Alasannya, hubungan dua sejoli ini tidak direstui orang tua.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, siapa ya? Nak Christine, kok tumben kesini siang-siang? Mari masuk nak.
0: Makasih tante, Bellanya ada?
1: Oh Bella, ada di kamarnya barangkali. Sebentar ya, tante panggil dulu. Silakan duduk ya nak Christine.
0: Iya tante, makasih.
1: Bella sayang.
2: Mama, ada apa, Ma?
1: Sayang, di depan ada temanmu, Christine.
2: Oh, siapa, Ma? Christine? Kenapa ya siang-siang dia datang?
1: Wah, kalau itu sih, Mama kurang tahu. Coba Bella ke depan dulu, temui dia. Barangkali ada sesuatu yang penting.
2: Okelah, Ma. Makasih ya, Ma.
1: Iya sayang, Mama ke kamar dulu ya. Mama istirahat dulu ya nak.
2: Iya Ma. Ada apa ya? Christine kesini siang-siang.
0: Hai Chris. Oh, hai Bella. Maaf Beta ganggu waktu istirahatnya kok.
2: Ah, Sondeju. Memangnya ada apa nih siang panas begini? Datang pi Beta pun rumah, ada yang penting kok.
0: Sebenarnya...
2: Kenapa su jadi gugup begitu? Sebenarnya ada apa?
0: Sebenarnya Bi mau ajak lu pi pantai. Yang terbawa serius begitu dong lo, ha?
2: Aduh Chris, lu bikin Beta jadi gugup, sa. Memangnya dalam rangka apa ajak Beta pi pantai nih?
0: Besok kan ada perpisahan dengan Andra, toh. Ketemu ketua kelas yang mau pindah pi Malang, tuh. Jadi, Beta datang ke sini untuk kasih tahu lu supaya bisa bergabung, begitu. Sekalian, Beta mau kasih tahu kalau kontribusi dari Kotong tuh 10.000 per orang untuk acara perpisahan besok.
2: Oh, begitu. Beta pikir ada masalah apa kok, tapi Kotong mau pi pantai mana nih?
0: Pantai yang dekat-dekat sini, sa, Pantai Batu Nona. Ikut toh?
2: Oh, oke deh kalau gitu. Beta ikut. Besok kan pas libur toh. Jadi daripada duduk sendiri-sendiri di rumah, Beta ikut gabung, sa.
0: Oke, sip. Kalau begitu, Beta pulang, Sue. Tapi...
2: Tapi apa, Le, Chris?
0: Uang kontribusi untuk perpisahan Andra bisa ambil sekarang, kok. Soalnya mau dipakai untuk beli souvenir. Ya, hitung-hitung buat kenang-kenangan untuk Andra dari kotong semua teman sekelas, toh.
2: Oh, iya ya. Sebentar, Be ame.
0: Oke.
2: Ini Chris uangnya.
0: Oke, makasih Ebel. Sampai jumpa besok ya. Dah.
2: Oke.

0: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun, kok beka sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan.
0: Sudah le kakak, supuas, kok. Beta su bisa jalan, toh.
1: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
0: Helm? Kok beka helm ada di kak? Nah, kok beka helm?
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua yang saat ini mau bergabung di acara kita Ruang Rindu. Boleh di line telepon kami 085 195 919 250.

0: Iya, baik pendengar, kita sapa dulu ya penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, Santi. Selamat malam Kak Angel, apa kabar?
1: Puji Tuhan, luar biasa baik.
0: Oke, syukurlah kalau begitu. Kak Angel, mau request lagu apa?
1: Jangan masuk lubang yang sama.
0: Jangan masuk lubang yang sama. Dari siapa itu?
1: Tidak tahu, saya lupa.
0: Oke, dicarikan dulu ya.
1: Usia sudah lanjut, lupa.
0: Masa usianya jodoh, sudah lanjut?
1: Jodoh kita, sana ketemu ini apa, lupa-lupa ingat.
0: Jangan pikir-pikir jodoh, nanti datangnya dari Tuhan jauh lebih baik gitu.
1: Oh, yeah. Amin.
0: Iya, daripada pikir-pikir nanti kita tambah tua Kak Angel. Jadi biarkan saja menikmati hidup. Oke, okay, jangan masuk lubang lubang yang sama. Lagu Ambon ya, lupa. Kak Angel.
1: Iya, lagu Ambon, lagu Ambon.
0: Oke okay deh, baiklah.
1: Sama-sama selewat Kak.
0: Baru Kak Angel yang lewat.
1: Aduh,
0: nih.
1: Aduh, kesian ya.
0: Yang lain pada istirahat mungkin.
1: Ada cas mata. Salam pertama buat kakak lagi bertugas. Iya. Tetap semangat, saya semberkati.
0: Amin, terima kasih Kak Angel.
1: Iya, salam buat mama. Iya. Salam sehat dari orang Tarmano.
0: Oke, okay, baiklah, terima kasih.
1: Salam kompak sudah ucapannya, selamat malam. Saya semberkati, sebentar Kak Ijab pulang, hati-hati di jalan.
0: Okay,
1: sampai
0: siap
1: di rumah dengan selamat.
0: Amin, terima kasih. Terima kasih Kak Angel. Salam, selamat malam, selamat beristirahat. Oke, baik mendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Angel di Termano. Baik, langsung saja ya, saya kasih lagu spesial requestnya Kak Angel, Jang Maso Lubang Yang Sama. Selamat mendengarkan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar RRI Rotendao dimanapun Anda berada. Dan dapat mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: Ya, selamat pagi pendengar semua. Kita berjumpa dalam program acara kita hari ini, program acara Mutiara Pagi Agama Kristen di pagi hari ini. Dan kita sudah kita sudah ada narasumber kita dari kantor Kementerian Agama kita, Kabupaten Rotendao, ada Ibu Vivi Manafe, STH MSI. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini?
3: Kami terlihat sehat-sehat.
2: Puji Tuhan. Ya, pendengar, sebelum kita memulai renungan kita pagi hari ini, saya minta Ibu Vivi pimpin kita dalam doa. Silakan Ibu.
3: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita belajar dari firman Tuhan pagi ini yang akan memperlengkapi kita untuk terlibat dalam seluruh aktivitas hidup di hari ini, mari kita satu hati dalam doa, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Di pagi yang teduh ini ya Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami sungguh sangat bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkeputusan dalam hidup kami. Pagi ini kami boleh bangun dengan suatu tubuh yang kuat, sehat, dan telah dipulihkan. Kami juga bisa membuka mata, menghirup udara pagi, melihat cahaya matahari yang ada di ufuk timur. Kami tahu bahwa ini bukan karena kemampuan dan kehebatan kami Tuhan, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan yang masih terus dinyatakan kepada kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami ada dalam seluruh aktivitas hidup kami di hari ini, kami rindu untuk berteduh diri di hadirat-Mu. Kami rindu untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu yang senantiasa menjadi pedoman, pegangan dalam hidup ini, menjadi kekuatan ketika kami lemah, bahkan menjadi penghibur ketika kami merasakan kesedihan. Karena itu Tuhan, kami sadar akan keterbatasan kami di dalam kami memahami dan melakukan kehendak-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk bisa menjadi pendengar yang baik, memahami kebenaran firman-Mu, dan bahkan dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dia untuk menjadi saluran berkat rohani bagi kami semua pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar sekalian, pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dengan perikop pembacaan, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Begini bunyinya. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini.

kehilangan arah hidup. Kita bekerja mati-matian atau bekerja keras, kita mengurus keluarga, kita menyelesaikan berbagai tanggung jawab, kita berusaha memenuhi berbagai tuntutan kehidupan. Namun pertanyaannya, di tengah semua kesibukan itu, apakah Tuhan masih menjadi pusat kehidupan kita? Sebab ada kesibukan yang membuat kita justru jauh dari Tuhan. Pagi ini kita belajar dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yaitu hal yang pertama, ketika belum waktunya menjadi alasan. Pada zaman Nabi Hagai, bangsa Israel telah kembali dari pembuangan Babel. Mereka berada di Yerusalem dan seharusnya mereka membangun kembali rumah Tuhan yang sudah dihancurkan waktu penyerangan bangsa Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Tetapi mereka berkata bahwa belum waktunya membangun bait Allah. Mereka menunda pekerjaan pembangunan bait Allah. Kita bisa lihat itu dalam ayat yang kedua. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Mereka tidak mengatakan bahwa kami tidak mau membangun rumah Tuhan. Tetapi mereka mengatakan belum waktunya. Kalimat ini terdengar sederhana. Tetapi seringkali menjadi alasan yang sangat halus dalam hidup. Belum waktunya berdoa. Belum waktunya melayani Tuhan. Belum waktunya memperbaiki hubungan, belum waktunya berdamai, belum waktunya kembali kepada Tuhan, belum waktunya bertobat, dan seterusnya. Kita selalu beralasan. Menariknya, ketika Tuhan menegur mereka, ternyata mereka tidak benar-benar sedang tidak mempunyai waktu. Mereka mempunyai waktu untuk membangun rumah mereka sendiri. Tetapi untuk membangun rumah Tuhan, mereka beralasan bahwa mereka tidak mempunyai waktu. Karena itu ayat 4 mempertanyakan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Inilah persoalannya. Mereka bukan tidak punya waktu, tetapi prioritasnya telah berubah. Mereka sibuk memperbaiki rumah sendiri, tetapi rumah Tuhan diabaikan. Bukankah ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali kita mempunyai banyak waktu untuk berbagai hal, tetapi tidak mempunyai waktu untuk Tuhan. Kita dapat berjam-jam memikirkan pekerjaan, tetapi hanya beberapa menit untuk berdoa. Seringkali kita tidak bisa menyempatkan diri. Kita dapat begitu serius mengurus kebutuhan jasmani, tetapi kita kurang memperhatikan kesehatan rohani. Kita sibuk memperbaiki kehidupan di luar, kehidupan lahiriah, tetapi lupa bahwa kehidupan di dalam, kehidupan batiniah kita untuk bercermin. Melalui Nabi Hagai, Tuhan berfirman kepada mereka, perhatikanlah keadaanmu. Kalimat ini muncul berulang kali dalam bagian ini. Dalam bahasa yang sederhana, Tuhan ingin berkata, berhentilah sejenak, lihatlah kembali hidupmu. Ya, kadang-kadang kita terlalu sibuk melihat keadaan orang lain, sehingga kita lupa melihat keadaan diri sendiri. Pagi ini Tuhan mengajak kita bertanya, bagaimana keadaan hatiku sendiri? Apakah aku masih memiliki kasih kepada Tuhan? Apakah aku masih memiliki kepedulian terhadap sesama? Apakah aku masih mampu untuk bersyukur? Apakah aku masih menyediakan ruang bagi Tuhan dalam segala kesibukanku? Sebab seseorang dapat terlihat baik-baik saja di luar,
tetapi sebenarnya sedang mengalami kekeringan di dalam. Ada rumah yang bagus, tetapi penghuninya tidak bahagia. Ada kehidupan yang terlihat berhasil, tetapi mereka kehilangan damai. Ada pekerjaan yang semakin maju, tetapi hubungan dengan Tuhan justru semakin jauh. Ada banyak pencapaian, tetapi sedikit sukacita dalam hati. Karena itu, Tuhan tidak pertama-tama berkata, "Perbaiki keadaanmu." Tetapi Tuhan berkata, "Perhatikanlah keadaanmu." Sebab perubahan yang benar selalu dimulai dari kesediaan untuk melihat diri sendiri dengan jujur di hadapan Tuhan. Hal ketiga yang akan kita bahas dalam bacaan ini adalah kesibukan tanpa Tuhan tidak selalu menghasilkan kepuasan. Ayat 6 dengan jelas menggambarkan keadaan bangsa Israel. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Gambaran ini sangat dalam. Mereka bekerja, tetapi tidak menikmati hasilnya. Mereka memiliki sesuatu, tetapi tidak mengalami kepuasan. Mereka mengejar banyak hal, tetapi mereka selalu merasa kurang. Bukankah ini juga menggambarkan keadaan kita? Saat ini kalau mau dibandingkan, kita memiliki lebih banyak daripada generasi-generasi sebelumnya. Tetapi belum tentu kita memiliki lebih banyak ketenangan. Contohnya, teknologi berkembang, informasi semakin mudah diperoleh, pilihan hidup semakin banyak. Namun terkadang, hati kita merasa kosong. Mengapa? Karena kebutuhan manusia, bukan hanya kebutuhan material. Ada ruang dalam diri manusia yang tidak dapat diisi oleh uang, jabatan, popularitas, pekerjaan, maupun keberhasilan. Ruang itu adalah ruang yang hanya dapat dipenuhi oleh relasi yang benar dengan Tuhan. Karena itu, kalau kita membaca bacaan ini, Tuhan tidak sedang melarang umatnya untuk bekerja atau sibuk dengan berbagai pekerjaan mereka. Tuhan tidak mengatakan bahwa memiliki rumah pribadi itu tidak penting. Yang Tuhan persoalkan adalah ketika semua itu mengambil tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Masalahnya bukan pada apa yang kita miliki. Masalahnya adalah apa yang memiliki hati kita. Hal keempat, Tuhan memanggil kita untuk menata kembali prioritas hidup kita. Ayat 8 berkata, "Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ," firman Tuhan. Tuhan memberikan perintah yang konkret, naiklah.

0: bawalah, bangunlah. Dengan kata lain, pertobatan bukan hanya perasaan menyesal. Pertobatan adalah perubahan arah. Kalau selama ini mungkin doa kita abaikan, mari kita kembali berdoa. Kalau selama ini firman Tuhan hanya didengar tetapi tidak dilakukan, mari kita mulai menaati. Kalau selama ini ada hubungan yang rusak, mungkin Tuhan sedang memanggil kita, meminta kita untuk mengambil langkah pertama, berdamai. Kalau selama ini kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai melupakan keluarga, mungkin sudah waktunya kita kembali hadir bagi mereka. Kalau selama ini kita hanya memikirkan diri sendiri, mungkin Tuhan sedang memanggil kita untuk kembali peduli kepada sesama. Tuhan tidak hanya kita mengatakan, saya mau berubah. Tuhan ingin melihat perubahan itu menjadi nyata dalam tindakan. Hal yang kelima, Tuhan tidak meminta kita meninggalkan kesibukan, tetapi menempatkan Tuhan di tempat yang benar. Ini penting. Menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan bukan berarti kita berhenti bekerja, bukan berarti kita mengabaikan keluarga, bukan berarti kita tidak boleh mengejar cita-cita. Justru sebaliknya, ketika Tuhan menjadi pusat, pekerjaan mendapatkan makna, keluarga mendapatkan arah, pelayanan mendapatkan ketulusan, keberhasilan mendapatkan tujuan. Bahkan penderitaan pun akan mendapatkan perspektif. Kita tidak lagi bekerja hanya untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kita bekerja sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Kita tidak lagi melayani supaya dipuji, tetapi kita melayani karena kita menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Kita tidak lagi mengejar keberhasilan demi membuktikan diri kepada orang lain. Tetapi kita belajar berkata, Tuhan, biarlah melalui apa yang saya kerjakan, namamu dimuliakan. Bayangkan sebuah rumah yang dari luar tampak sangat indah. Catnya baru, halamannya bersih, pintunya bagus, perabotannya lengkap. Tetapi ketika malam tiba, rumah itu gelap, tidak ada listrik. Apa yang kurang? Bukan rumahnya yang kurang, rumah itu sudah lengkap. Tetapi ada satu hal yang hilang, yaitu sumber cahaya. Demikian pula kehidupan manusia. Kita bisa memiliki banyak hal, pekerjaan, pendidikan, keluarga, jabatan, penghasilan, relasi, bahkan berbagai pencapaian. Tetapi jika Tuhan tidak lagi menjadi pusat, kehidupan yang tampak lengkap pun dapat kehilangan terang. Karena itu, pagi ini, Tuhan tidak sedang meminta kita lebih banyak, memiliki lebih banyak. Tuhan mengajak kita menata kembali apa yang sudah kita miliki. Pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Hagai 1 bukan sekedar cerita tentang bangsa Israel yang belum membangun kembali bait Allah. Tapi firman Tuhan pagi ini adalah cermin. Tuhan sedang bertanya kepada kita, apa yang sedang menjadi prioritas hidupmu? Apa yang paling banyak menyita waktumu? Apa yang paling banyak memenuhi pikiranmu? Apa yang paling banyak menguras energimu? Dan yang paling penting, di manakah Tuhan dalam semua itu? Jangan sampai kita begitu sibuk membangun kehidupan di luar, tetapi membiarkan kehidupan rohani kita menjadi reruntuhan. Jangan sampai kita mengejar banyak hal, tetapi kehilangan damai sejahtera. Jangan sampai rumah kita semakin indah, tetapi hati kita semakin kosong. Jangan sampai kita berhasil mendapatkan seluruh dunia, tetapi kehilangan arah kehidupan. Hari ini mari berhenti sejenak. Perhatikan keadaan kita. Jika ada yang perlu diperbaiki, perbaikilah. Jika ada yang perlu ditinggalkan, tinggalkanlah. Jika ada hubungan yang perlu dipulihkan, mari mengambil langkah pemulihan. Jika kehidupan rohani kita mulai runtuh, mari mulai membangun kembali. Dan jika selama ini Tuhan ditempatkan di belakang berbagai kepentingan kita, mari dengan rendah hati kita menempatkan Tuhan kembali di tempat yang semestinya, di pusat kehidupan kita. Sebab hidup yang terarah bukanlah hidup yang bebas dari kesibukan. Hidup yang terarah adalah hidup yang tahu untuk siapa kita hidup, kepada siapa kita bertanggung jawab, dan kemana seluruh perjalanan hidup ini diarahkan, yaitu kepada Tuhan pemilik kehidupan. Maka hidup ini akan menjadi berkat dan bermakna. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak sekedar sibuk menjalani kehidupan, tetapi sungguh-sungguh hidup dalam kehendak-Nya. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.
1: Ya, terima kasih Ibu Vivi untuk renungannya pagi hari ini. Dan terakhir kami minta Ibu closing statement untuk firman Tuhan. Dan untuk menutup renungan kita di pagi hari ini, Ibu bawa kita dalam doa.
0: Jadi closing statement untuk kita pagi ini adalah, mungkin kita punya banyak cita-cita, kita punya banyak keinginan, dan kita punya banyak kesibukan. Semua itu tidak salah, semua itu juga penting untuk kehidupan. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita menempatkan Tuhan di dalam semua kesibukan itu, yaitu menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, sehingga kesibukan kita bukanlah kesibukan yang tanpa arah dan tanpa makna, tetapi kesibukan yang mempunyai arah dan mempunyai makna. Tuhan memberkati kita semua pagi ini dengan firman-Nya. Mari kita berdoa untuk menutup perenungan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh sangat bersyukur karena pagi ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu bahwa kesibukan tidak selalu berarti hidup kita sedang berjalan pada arah yang benar. Kami dapat begitu sibuk membangun banyak hal, mengejar kebutuhan, menyelesaikan pekerjaan, dan memenuhi berbagai tanggung jawab. Tetapi tanpa sadar, hati kami menjauh dari-Mu dan kehilangan apa yang seharusnya menjadi yang terutama. Karena itu Tuhan, ampuni kami apabila selama ini kesibukan telah mengambil terlalu banyak ruang dalam hidup kami, sehingga doa kami menjadi begitu singkat dan terburu-buru. Kami kurang waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Firman-Mu juga terabaikan dan kehendak-Mu tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam setiap langkah kami. Ajar kami untuk menata kembali hidup kami. Tolong kami untuk tidak hanya menjadi orang yang sibuk, tetapi menjadi orang yang tahu kemana kami harus melangkah, untuk siapa kami harus menjalani kehidupan ini. Kami menyerahkan seluruh pendengar Mutiara Pagi ke dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan sertai dan lindungi mereka. Berikan kesehatan, ketenangan hati, hikmat dalam mengambil keputusan, serta kekuatan untuk menjalankan setiap tanggung jawab yang menanti di hari ini. Bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan maupun pergumulan pribadi, kiranya pertolongan-Mu nyata dan pengharapan mereka tidak menjadi sia-sia. Kami juga menyerahkan siaran Mutiara Pagi ini. Berkati radio ini beserta seluruh penyiar, kru, teknisi dan sebagainya, serta setiap program yang diselenggarakan. Pakailah pelayanan melalui udara ini menjadi sarana yang menghadirkan penguatan, pengharapan, dan berkat bagi banyak orang. Dan kini ketika kami akan memulai aktivitas pagi ini, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami. Pimpin langkah kami, agar kesibukan tidak membuat kami kehilangan arah, pekerjaan tidak menjauhkan kami daripada-Mu, dan pencapaian tidak membuat kami melupakan Sang Pemberi kehidupan. Biarlah dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, nama-Mu dimuliakan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dapat senantiasa menyertai setiap langkah, pekerjaan, dan perjalanan kami dari pagi sampai sepanjang hari ini dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Baik pendengar, demikian mutiara bagi kita hari ini bersama penyuluh agama Kristen Kemenang Kabupaten Rotendau, Ibu Vivi Manave STH MSI, dengan tema renungan di pagi hari ini, jangan biarkan kesibukan membuat kita kehilangan arah. Bersama saya Mitra Sinlae, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Hal pertama yang kami lakukan tadi bersama Ibu Fati sudah memantau langsung kondisi di lapangan bahwa betul terdapat rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan.
2: Menurut saya sebagai anggota DPR di Kabupaten Rotendao, peran Tentara Nasional Indonesia sampai tahun 2022 ini, terutama di desa-desa ini, sudah luar biasa.
3: Selamat pagi pendengar dari Beranda Selatan Indonesia. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Roti, edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Bergara dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Bupati Sumba Barat Daya tinjau lokasi berterdampak gempa di Kecamatan Kodi. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Yona Sabe. Bupati Sumba Barat Daya tinjau lokasi terdampak gempa di Kecamatan Kodi. Bupati Gerakan Puskesmas dan BPBD tangani masyarakat terdampak gempa. Selengkapnya disampaikan Jerry Lending.
4: Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Benwula ST turun langsung meninjau sejumlah lokasi yang terdampak gempa bumi magnitudo 6,1 yang mengguncang wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Minggu pagi 4 Oktober 2026 sekitar pukul 6.55 waktu Indonesia Tengah. Bupati Ratu Ngadula bersama rombongan BPBD Sumba Barat Daya, Camat Kodi, serta aparat TNI Polri mendatangi sejumlah titik dengan kerusakan terparah, khususnya di Desa Perokonda, Kecamatan Kodi, dan wilayah Kecamatan Kodi Bangero. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus melihat langsung dampak yang ditimbulkan akibat guncangan gempa. Dalam kunjungannya, Bupati memastikan

0: yang terluka akibat tertimbun material gempa. Hal tersebut disampaikan Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Stefanus Malo kepada RRI.
1: Hal pertama yang kami lakukan tadi bersama Ibu Bupati sudah memantau langsung kondisi di lapangan bahwa betul terdapat rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Kemudian aktivitas masyarakat sudah berjalan seperti biasa, jadi tidak ada pergerakan masyarakat yang terevakuasi begitu.
0: Bupati juga meminta warga tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan serta menghindari bangunan yang mengalami keretakan. Berdasarkan catatan yang dihimpun dari BMKG, pusat gempa awal berada di laut sekitar 14 km barat daya Kudi dengan kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Dalam pemutahiran, lokasi gempa tercatat sekitar 59 km barat daya Kudi dengan kedalaman 30 km yang dikaitkan dengan aktivitas sesar Waikabubak. Hingga pukul 9.05 waktu Indonesia Tengah tercatat sebanyak 62 kali gempa susulan dengan magnitudo antara 1.5 hingga 4.3. Guncangan terkuat dirasakan di wilayah Kudi Belagar dan Kudi Bangedo dengan intensitas 6 MMB, sedangkan Tambolaka, Waikabubak, dan Rabah merasakan guncangan hingga 4 MMB. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya akan terus berkoordinasi dengan BMKG, BPNPB, dan Polres Sumba Barat Daya untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan. Bupati mengatakan BPBD dan Puskesmas telah disiagakan di lokasi bencana untuk membantu warga yang terdampak gempa. Masyarakat yang mengalami luka atau trauma diminta segera melaporkan kepada pemerintah setempat dan pemerintah daerah guna menghindari kepanikan. Sampai dengan berita ini diturunkan, belum diketahui data pasti terkait jumlah bangunan yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun rusak berat akibat gempa, serta jumlah kerugian material warga yang terdampak gempa, termasuk jenis bantuan dari pemerintah daerah yang dialokasikan bagi masyarakat. Dari Sumba Barat Daya, Jerlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi berkekuatan 6,1 magnitudo yang mengguncang wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur menyebabkan 95 kepala keluarga terdampak di Kabupaten Sumba Barat Daya. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengirimkan tim kedaruratan dan logistik untuk melakukan pendataan serta penanganan di lokasi terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
3: Berdasarkan data sementara dari BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 1 rumah rusak berat, 12 rumah rusak sedang, dan 82 rumah rusak ringan. Selain rumah warga, gempa juga berdampak pada 6 fasilitas kesehatan, 4 fasilitas pendidikan, 7 rumah ibadah, dan 1 perkantoran. Sekretaris BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Takadosi, mengatakan, BPBD Provinsi NTT turut memberikan dukungan dengan menerjunkan tim ke lokasi untuk melakukan pemantauan dan pendataan secara langsung. Yohanes Takadosi juga menjelaskan, pemerintah juga memiliki skema bantuan stimulus bagi rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana. Besaran bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan hasil analisis di lapangan.
4: Pemerintah provinsi itu juga turut serta dalam penanganannya, sehingga tadi pagi kita sudah mengirim tim kita dari bidang kedaruratan dan logistik ke Sumba Barat Daya. Kemudian nanti dilakukan pemantauan secara langsung, mendata, kemudian menganalisis secara cepat apa-apa saja yang sekiranya perlu ditangani dengan segera ditindaklanjuti, dan manakala itu butuh support dari provinsi, maka kita akan berikan support itu sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di lapangan.
3: Sementara itu, masyarakat yang merasakan langsung gempa mengaku panik akibat kuatnya guncangan yang terjadi secara tiba-tiba. Dosen Undana Kupang Jovin Kosat yang saat kejadian berada di Sumba mengatakan, gempa terjadi sekitar pukul 06.55 WITA saat dirinya tengah bersiap melakukan perjalanan menuju Kupang. Jovin mengatakan berdasarkan pengamatannya, sejumlah rumah di wilayah pesisir selatan Sumba Barat Daya mengalami kerusakan, bahkan ada yang roboh. Kerusakan lebih banyak terlihat pada rumah permanen yang menggunakan material modern seperti batu dan semen. Sementara rumah-rumah adat di wilayah tersebut masih berdiri kokoh.
5: Saya melihat memang di Sumba itu sekarang atau di Kodi sekarang itu banyak di daerah pesisir selatan itu banyak rumah yang sudah rusak, ada juga yang roboh. Kondisi yang kemarin dialami itu selain mengganggu psikologis, juga banyak kerusakan material bangunan yang terjadi.

0: tadi. Sebenarnya yang lebih parah itu adalah rumah-rumah yang permanen yang dibangun menggunakan material-material modern, sementara rumah adatnya masih berdiri kokoh.
1: BPBD NTT menghimbau masyarakat untuk menghindari bangunan yang berpotensi roboh. Segera melaporkan kondisi pasca bencana kepada petugas, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan BPBD untuk mengantisipasi potensi bencana maupun gempa susulan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan membangun kesejahteraan rakyat. Selengkapnya laporan reporter Rudi Artono.
3: Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kapten Rotindau Kapten Mesak Belao ketika diwawancara RRI seusai mengikuti upacara HUT TNI ke-81 di Makodim 1627 Rotindau Senin 5 Oktober 2026. Kapten Mesak Belao menilai kehadiran TNI di tengah masyarakat Rotindau hingga tahun ini telah memberikan kontribusi nyata khususnya dalam memperkuat ketahanan nasional di tingkat desa. Menurutnya peran ini tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan tetapi juga membantu masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, serta membangun rumah bagi warga yang membutuhkan. Kapten Mesak Belao berharap kontribusi tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dalam memperkuat pertahanan NKRI di wilayah perbatasan selatan Indonesia. Ia menyebut Rotindau sebagai titik 0 km terselatan Indonesia, sehingga keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI.
4: Menurut saya sebagai anggota DPR di Kabupaten Rotindau, peran Tentara Nasional Indonesia sampai tahun 2026 ini terutama di desa-desa ini sudah luar biasa karena banyak yang membantu terutama pertahanan ketahanan nasional baik dari pertanian, peternakan dan kebutuhan ekonomi lainnya. Terus termasuk juga sudah banyak membantu pada rumah, baik rumah yang sangat tidak layak dan juga kendala-kendala sosial lainnya yang ada selama ini.
3: Sementara itu, Komandan Kodim 1627 Rotindau, Letkor Kapleri Kurnia Santiadi Wicaksono menyampaikan bahwa HUT TNI ke-81 TNI menjadi momentum untuk terus memperkuat kebersamaan antara TNI, masyarakat, dan pemerintah daerah.
5: Besar harapan kami akan terus berpartisipasi di masyarakat dalam membangun daripada ekonomi rakyat yang mandiri, sejahtera, dan bahagia. Kami mohon doanya bagi seluruhnya elemen daripada masyarakat, pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan kami dengan membangun bersama-sama untuk menuju daripada Rotindau maju, mandiri, dan sejahtera.
3: Peringatan HUT ke-81 TNI diharapkan tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan pembangunan di wilayah Kabupaten Rotindau. HUT TNI ke-81 tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sinergi TNI dan rakyat diharapkan semakin kokoh untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat serta masyarakat yang adil dan makmur. Dari Kabupaten Rotindau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat, rakyat bersatu, desa semakin maju. Kepala Desa di Kabupaten Rotindau apresiasi kemanunggalan TNI dan juga rakyat. Selengkapnya dilaporkan Raja Elwadus.
6: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 2026 menjadi momentum memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Di Kabupaten Rotindau, Nusa Tenggara Timur, kehadiran TNI dinilai semakin dekat dengan masyarakat hingga ke tingkat desa. Kepala Desa Sanggaon di Kecamatan Lobalain, Mateus Bailao, mengatakan masyarakat berharap TNI tetap kuat dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, kekuatan TNI bukan hanya penting bagi pertahanan negara, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mateus juga mengapresiasi bertambahnya kesempatan bagi anak muda untuk bergabung dengan TNI, termasuk di Kabupaten

0: Di anak-anak daerah, Matius menegaskan pemerintah desa juga memandang sinergi TNI dan masyarakat sebagai kekuatan penting dalam mendukung pembangunan.
1: Pemerintah desa itu saya memikirkan bahwa antara peran masyarakat dengan TNI itu untuk dapat membangun wilayah kabupaten atau wilayah desa itu saya sangat bagus sekali. Kerjasamanya dengan TNI, dengan masyarakat kerjasamanya bagus untuk membangun semua desa, meningkatkan pembangunan masyarakat di kabupaten ini dengan baik.
0: Sementara itu Kepala Desa Siomeda di Kecamatan Rote Tengah, Dominikus Manave mengatakan kemanunggalan TNI dan rakyat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Dominikus, peran TNI tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan pertahanan, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial serta pembangunan di tingkat desa. Kehadiran Babinsa menurutnya menjadi bukti nyata kedekatan TNI dengan masyarakat karena aktif membangun komunikasi dan mendorong semangat gotong royong. Babinsa juga dinilai menjadi mitra pemerintah desa dalam menjaga keamanan, menyelesaikan persoalan masyarakat, serta menciptakan suasana desa yang harmonis dan kondusif. Dominikus menilai kedekatan tersebut menunjukkan keamanan, persatuan, dan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun TNI, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ia pun mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
2: Kita lihat bahwa babinsa-babinsa ini sering sekali berada di desa dan sangat terlalu membantu kami desa. Contoh, kalau ada masalah di desa, babinsa juga turut memediasi bersama pemerintah desa. Dan pada akhirnya keamanan, persatuan, dan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau TNI, tetapi tanggung jawab kita bersama. TNI kuat bersama rakyat, rakyat bersatu bersama TNI.
0: Kedua kepala desa itu berharap kemanunggalan TNI dan rakyat terus dipelihara serta ditingkatkan sehingga TNI semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi bagian dari solusi bagi kemajuan desa. TNI kuat bersama rakyat, rakyat bersatu bersama TNI. Semangat tersebut diharapkan terus menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan sekaligus membangun Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringati hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh prajurit dan ASN TNI dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Vinci Zakarias.
4: Tingginya kepercayaan masyarakat kepada TNI merupakan buah dari pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh prajurit serta ASN TNI. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kompetensi, kesiapan, disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Demikian amanat yang disampaikan Panglima TNI yang dibacakan dan Koderal 7 Kupang, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto ketika bertindak sebagai inspektur pada upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang digelar Senin 5 Oktober 2026 di lapangan apel Korem 161 Wirasakti.
5: Semakin kuat TNI, semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Para prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah. Ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
4: Lebih jauh dan Koderal 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menegaskan untuk menjawab tantangan saat ini, TNI meneguhkan prima sebagai budaya dalam pelaksanaan tugas, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. 5 nilai tersebut menjadi pedoman bagi setiap prajurit dan ASN TNI untuk senantiasa meningkatkan kemampuan. Semangat kebersamaan dan sinergi TNI dengan seluruh komponen bangsa mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 yang mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bertindak selaku Inspektur Upacara dan Koderal 7 Kupang, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, sementara Komandan Upacara dan Yonif 743 Pratnya Samapta Yuda, Letkol Infantri Heri Mujiono.

hadir pada kegiatan tersebut. Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono, jajaran Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur pimpinan TNI Polri, para pejabat jajaran Korem 161 Wirasakti, tokoh masyarakat, tokoh agama, purnawirawan TNI, serta keluarga besar TNI.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Warta NTT Pagi kali ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi kita RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Panitia Pelaksanaan Pekan Spesial Olympics Nasional Kedua 2026 bekerjasama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Senin 5 Oktober 2026 malam. Selengkapnya disampaikan Ahlo Tani.
1: Jam 6 sore kami melaksanakan kegiatan Charity Night dengan tema sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2026.
2: Charity Night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Buskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui Charity Night. Dan di dalam Charity Night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
2: Menanggapi pelaksanaan Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi-event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
3: Sebelum pembukaan ini seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengusulkan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet, dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengusulkan acara ini dengan baik.
2: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesonas 2 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepoe Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor termasuk TNI dan Polri untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ahlo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satu abad bahasa Indonesia, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur bangun kolaborasi bersama LPP RRI Kupang perkuat literasi. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singgi.
4: Saya pikir RRI adalah satu media yang sangat bisnis dan masih terdapat banyak sekali.
5: Sebanyak 12 bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur telah direvitalisasi dalam 4 tahun terakhir melalui program Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upaya pelestarian bahasa daerah ini diperkuat melalui kolaborasi dengan LPP RRI Kupang, terutama dalam menghadirkan konten edukatif kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Heri Budiono, bersama Kepala Stasiun LPP RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto, Senin 5 Oktober 2026. Heri mengatakan revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu program strategis Badan Bahasa. Indonesia memiliki 729 bahasa daerah, karena itu pelestarian bahasa daerah tidak hanya menyasar penutur, tetapi juga generasi muda melalui penyusunan buku cerita anak Dwi Bahasa menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
6: Dan salah satu yang menjadi program unggulan kami adalah revitalisasi bahasa daerah dan penyusunan buku cerita anak dua bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang setiap tahun kami laksanakan. Sampai dengan tahun ini, kita sudah melakukan 4 tahun program revitalisasi bahasa daerah dan sudah ada 12 bahasa daerah yang sudah kita revitalisasi.
5: Kolaborasi dengan RRI menjadi bagian dari strategi memperluas jangkauan edukasi tersebut. Melalui siaran radio dan platform digital, Balai Bahasa bersama RRI akan mendorong konten kebahasaan dan kesastraan yang informatif dan edukatif, sekaligus memperkuat literasi bahasa agar lebih kritis terhadap informasi yang beredar. Kolaborasi ini juga bertepatan dengan Bulan Bahasa dan Sastra 2026 yang menjadi momentum 100 tahun Frasa Bahasa Indonesia.
4: Ini merupakan kebanggaan bagi kami, karena bagi kami semakin kami dibutuhkan oleh publik, semakin efektif, semakin betul peran media publik terhadap masyarakat.
5: RRI menegaskan kesiapan menjadi ruang interaksi publik bagi Balai Bahasa maupun lembaga lainnya, dengan menghadirkan informasi yang edukatif dan mencerdaskan. Satu abad bahasa Indonesia menjadi momentum memperkuat bahasa persatuan, sekaligus menjaga keberagaman bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Sumba Barat Daya tinjau lokasi terdampak gempa di Kecamatan Kodi. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan. Pendengar, sekian warta NTT pagi dari Beranda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote. Misi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi
4: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Fira, kamu jos.
2: Fira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah ya kan?
3: Belum.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik Ibu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, bisa minta

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang atau HANTARU tahun 2026 sekaligus 66 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan donor darah pada Senin 5 Oktober 2026. Kegiatannya berlangsung di

tetap berpartisipasi sebagai pendonor. Para peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari jajaran pegawai kantor wilayah BPN Provinsi NTT, masyarakat, hingga perwakilan dari sejumlah instansi lainnya. Keikut sertaan berbagai elemen tersebut menjadi gambaran bahwa semangat Hantaru tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi sesama. Donor darah menjadi salah satu bentuk solidaritas kemanusiaan yang sederhana, namun memiliki arti besar. Setetes darah yang disumbangkan dapat menjadi harapan bagi mereka yang tengah membutuhkan transfusi darah untuk menyelamatkan kehidupan. Pendengar, lebih dari itu, kehadiran BPN di tengah masyarakat juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan donor darah ini, Kanwil BPN Provinsi NTT turut menegaskan komitmennya untuk terus membangun semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.

0: Mama, jangan buang sampah di laut, Le.
1: Maaf, eh. Ini bukan urusan, ah. Apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta urusan, Ju Mama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
1: Apa lu bilang?
0: Jangkas kotor laut dan sampah, Le, Mama. Buang sampah tuh di depan tempat, Mama. Ini su ada nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas tuh, Mama.
1: Ih, bukan cerewet, Le. Malas lu, weh. Permisi. Ini, lu pun sampah nih. Lu buang, Su.
0: Barenti. Jangan kasih kotor itu laut, Le, Mama.
1: Oh, nah lu suah, Su. Ini.

0: Bro, matikan rokoknya, bro.
1: Hehe, kenapa? Beta yang merokok lu yang repot.
0: Baca, bro, baca. Kawasan bebas rokok. Cara menikmati hidup kamu itu membunuh orang lain, tahu? Asap rokok berbahaya. Bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi juga buat orang yang tidak merokok atau perokok pasif.
1: Sok tahu lu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD membuka pendaftaran calon tamtama dan calon bintara prajurit karir untuk gelombang 1 tahun anggaran 2027 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Personel baru TNI Angkatan Darat sangat banyak dibutuhkan setelah disahkan Kodam 27 Sobe Sonbai yang berlokasi di Kupang per hari Senin 5 Oktober 2026. Pernah saat diwawancara RRI bersama Kasdim Kodim 1613 Sumba Barat, Mayor Idris mengatakan pada tanggal 5 Oktober 2026 ada peristiwa yang cukup besar bagi NTT, yaitu di Nusa Tenggara Timur telah disahkan kodam baru, namanya Kodam 27 Sobe Sonbai, nanti akan membawai seluruh Flowamora, tentunya dengan kodam baru kebutuhan personil lebih banyak untuk mengisi jabatan-jabatan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengan disahkan kodam baru di NTT, tentunya juga dimudahkan bagi calon siswa baik catam maupun cabah pada gelombang 1 TA 2027, yaitu alur tempat pendaftaran dan validasi cukup dengan satu wilayah, satu provinsi, tidak perlu keluar provinsi, dalam hal ini ke Bali untuk validasi ulang seperti gelombang sebelumnya. Pendengar, terkait persyaratan pendaftaran pada umumnya tetap sama, dan untuk usia pada gelombang sebelumnya maksimal 24 tahun, kini gelombang sekarang per Oktober 2026 maksimal usia 26 tahun pada saat ini pembukaan pendidikan untuk casis, tamtama, dan bintara. Terakhir, Mayor Idris menegaskan bahwa selama seleksi rekrutmen TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya atau garis atau gratis. Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan TNI. Bila ditemukan demikian, bisa langsung dilaporkan atau dikonfirmasi untuk diproses hukum. Kami pun bila ditemukan lakukan demikian, kami langsung diproses berikan teguran atau sanksi hingga bisa dipecat.

0: Jangan airnya cuma nyanyi, turun. Sa. Siap-siap kau menanam sebelum hujan turun.
1: Hah? Menanam sebelum hujan turun? Mau tanam apa, Mama Boi?
0: Menanam air.
1: Astaga, son salah omong tuh kok.
0: Dengar ya, katong gali lubang, terus taruh sampah-sampah organik, jadi hujan turun, air meresap di situ. Soneta buang percuma, orang bilang biopori. Biopori itu bisa meningkatkan daya serap tanah terhadap air, jadi air yang tersimpan dalam biopori itu bisa menjaga kelembapan tanah bahkan saat musim kemarau. Itu artinya kotong menanam air.
1: Belajar dari mana tuh? Makin pintar saya. Tik tik tik bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf, airnya habis.
1: Aku juga kangen air.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, program Nusa Food Relicense dari Yayasan Arungi dan Survine direncanakan akan menjangkau 47 desa di 4 kecamatan Kabupaten Rotendah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program tersebut merupakan pengembangan program Nusa Tani melalui pendekatan ketahanan pangan dan gizi. Pelaksanaannya direncanakan berlangsung selama periode 2026 hingga 2030. Empat kecamatan sasaran meliputi Luahulu, Rote Barat Daya, dan Rote Barat Laut. Program tersebut diproyeksikan menyasar 10.674 petani dan 2.452 keluarga. Program Nun VRN diarahkan meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Hasil pertanian juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penjualan produk. Pemerintah daerah bersama Arungi dan Survive membahas persiapan fase awal program. Audiens tersebut bertujuan memperoleh masukan pemerintah dan memperkuat koordinasi perangkat daerah. Bupati Rotendao, Paulus Hinuk, meminta konsep program dipelajari secara serius. Menurutnya, pengembangan pertanian perlu dilakukan melalui pendekatan berbasis riset. Pemahaman mengenai tujuan dan mekanisme program nantinya disampaikan pada masyarakat sasaran. Pendamping desa, penyuluh pertanian diharapkan turut memperkuat proses pembelajaran masyarakat.

0: kamu ya? Apa tidak malu berteman dengan orang seperti ini? Cacat ya?
1: Apa bedanya kawan? Kan sama saja.
0: Jelas beda lah. Dia kan cacat, duduk di kursi roda lagi. Bisa apa dia?
1: Nah loh, ini yang keliru. Walaupun cacat secara fisik, tapi dia tidak merepotkan orang lain. Dia punya keterampilan yang bisa dibanggakan, bukan pengangguran,
0: Oh, maaf salah sangka. Biasanya orang cacat tak punya keahlian apa-apa.
1: Itu pendapat jadul. Sekarang semua orang punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Makanya jangan menilai orang hanya dari tampilan fisik. Keliru itu. Prestasi coy, no gosip.

0: makanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
7: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
8: Peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan sekaligus mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Rotendao. Anggota DPRD Kabupaten Rotendao, Kapten Mesak Bailau menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi TNI yang dinilainya telah dirasakan masyarakat khususnya di tingkat desa. Hal itu disampaikan kepada RRI usai mengikuti upacara HUT ke-81 TNI di Makodim 1627 Rotendao. Menurut Mesak, peran TNI tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. TNI juga turut membantu masyarakat melalui sektor pertanian, peternakan, ekonomi, hingga pembangunan rumah bagi warga yang membutuhkan. Sementara itu, Komandan Kodim 1627 Rotendao Letkol Kaf Kurnia Satyadi Wijaksono SH mengatakan HUT ke-81 TNI menjadi momentum memperkuat kebersamaan antara TNI, masyarakat, dan pemerintah daerah. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diwujudkan melalui pembangunan ekonomi rakyat yang mandiri dan sejahtera. Ya, pendengar, informasi ini menutup perjumpaan kita dalam program acara Rote Menyapa untuk edisi hari ini, 6 Oktober 2026. Pendengar, nanti di pukul 8.00 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
3: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
5: Di situasi dari semenilangkan dan buat yang tidak membuat Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang benar-benar di dalam saya, saya

0: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
1: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat.